0: Rendau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rendau dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di pagi yang cerah dan penuh semangat di akhir pekan ini? Semoga hari ini Anda diawali dengan senyuman, hati yang ringan, dan rencana seru bersama orang-orang tercinta. Karena pagi ini Lia akan menemani waktu santai Anda dengan lagu-lagu pilihan terbaik yang pastinya siap bikin suasana makin asyik dan berwarna. Di weekend pagi ini, Lia hadirkan deretan lagu pop Indonesia dari yang santai, ceria, sampai yang bikin nostalgia. Cocok banget buat Anda yang lagi rebahan, ngopi santai, atau bahkan yang tetap semangat beraktivitas. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle. Your Lifestyle. Computer systems are offline.
3: 105 FM. Wow.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Setelah Nabi Yusuf alaihi salam dibeli oleh Al-Aziz, ia pun tumbuh sebagai pemuda yang kuat dan sangat tampan. Istri Al-Aziz selalu memperhatikan Nabi Yusuf alaihi salam setiap harinya dan tertarik kepadanya. Mulailah ia menampakkan rasa sukanya melalui isyarat dan sindiran. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam berpaling darinya dan tidak peduli terhadapnya. Maka mulailah wanita ini berpikir bagaimana caranya agar ia dapat merayu Nabi Yusuf alaihi salam. Suatu hari, ketika suaminya pergi meninggalkan istana, istrinya memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia berhias dan memakai pakaian yang indah, mengunci pintu rumahnya dan mengajak Nabi Yusuf alaihi salam untuk masuk ke kamarnya, serta memintanya melakukan perbuatan keji dengannya. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salam dengan sifat ifah atau menjaga diri dan sucinya menolak ajakannya. Dan ia berkata, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihul zalimun. Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam segera pergi menuju pintu untuk keluar dari tempat itu. Namun istri Al-Aziz tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera menarik Nabi Yusuf alaihi salam dari belakang untuk menghalanginya keluar dan menahan gamisnya hingga robek. Tiba-tiba, suaminya yaitu Al-Aziz, menteri Mesir, pulang. Suasana pun semakin kritis. Istri Al-Aziz segera pergi untuk meloloskan diri dari keadaan tersebut di hadapan suaminya dengan menuduh Nabi Yusuf alaihi salam sebagai orang yang khianat serta berupaya berbuat keji dengannya. Ia pun berkata kepada suaminya, sebagaimana hal ini diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-25 dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a illa an yusjana aw 'adzabun alim. Yang artinya, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Pendengar yang budiman, terhadap tuduhan itu, Nabi Yusuf alaihi salam segera membela diri dan berkata, "Dialah yang merayu diriku." Maka suaminya meminta penyelesaian kepada salah seorang keluarganya. Lalu anggota keluarga itu berkata tanpa ragu, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-26 dan ayat ke-27. In kana qamisuhu quddamin qubul fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu quddamin dubur fakadzabat wa huwa minal sadiqin. Yang artinya, lihatlah, bila baju gamisnya koyak di depan, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Pendengar, lalu suaminya menoleh kepada istrinya dan berkata kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-28. Qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Selanjutnya, Al-Aziz meminta Nabi Yusuf alaihissalam untuk membiarkan masalah ini dan tidak membicarakannya di depan seorang pun. Lalu Al-Aziz meminta istrinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahannya. Pendengar, penduduk Mesir meskipun mereka menyembah patung, namun mereka tahu bahwa yang dapat mengampuni dan menyiksa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Al-Aziz menyuruh istrinya meminta taubat atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, semua pihak pun sepakat untuk menyembunyikan masalah ini. Namun demikian ternyata, berita istri Al-Aziz merayu Nabi Yusuf alaihissalam telah tersebar di istana, dan wanita-wanita kota itu pun telah membicarakannya. Yakni bahwa istri Al-Aziz menggoda pelayannya, yaitu Yusuf alaihissalam. Istri Al-Aziz pun mengetahui keadaan itu, hingga ia marah dan ingin menunjukkan alasan terhadap tindakannya tersebut kepada kaum wanita yang telah membicarakan dirinya. Dan bahwa ketampanan Yusuf itulah yang membuat dirinya melakukan hal itu. Maka pendengar, istri Al-Aziz mengundang kaum wanita kepadanya, dan ia telah mempersiapkan untuk mereka tempat yang istimewa. Ia juga telah memberikan masing-masing mereka sebilah pisau beserta buahnya. Lalu istri Al-Aziz menyuruh Nabi Yusuf alaihissalam untuk keluar. Nabi Yusuf alaihissalam pun keluar menuruti perintah majikannya. Maka ketika kaum wanita melihatnya, mereka semua terpesona dengan ketampanannya dan tanpa sadar, mereka melukai tangan mereka dengan pisau. Sampai-sampai mereka semua mengira bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang malaikat. Istri Al-Aziz pun berkata, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-32. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi walaqad rawadtuhu an nafsihi fasta'asam. Walain lam yaf'al ma amaruhu layusjananna walayakunan minas saghirin. Yang artinya, itulah orang yang kamu cela karena aku tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya, jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk orang-orang yang terhina. Pendengar yang budiman, kaum wanita pun menerima alasan istri Al-Aziz, dan ketika Nabi Yusuf alaihissalam melihat keadaan seperti itu, ia berdoa. Sebagaimana tercantum dalam surat Yusuf ayat ke-33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصحب إليهن وأكن من الجاهلين. Wahai Robku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Pendengar, hampir saja terjadi fitnah kepada kaum wanita di kota karena ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka, pihak berwenang memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam selama beberapa waktu. Ternyata, ada dua orang yang masuk penjara bersamanya. Yang satu sebagai tukang roti, sedangkan yang satu lagi pemberi minuman raja. Melihat akhlak Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu mulia, ibadahnya yang mengagumkan, lantas keduanya mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam dan menceritakan mimpi keduanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam kitabnya. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khumra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu tayru min nabbi'na bita'wili inna naraka minal muhsinin. Yang artinya, berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur, dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Beritahukan kepada kami tafsir mimpinya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakwilkan mimpi. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menakwil mimpi keduanya. Namun sebelumnya, Nabi Yusuf mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Selanjutnya, Nabi Yusuf alaihissalam menakwil mimpi mereka berdua, bahwa di antara mereka berdua ada yang akan keluar dari penjara dan kembali bekerja seperti semula memberi minum kepada raja. Sedangkan yang satu lagi akan disalib dan burung akan memakan kepalanya. Dan pendengar, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, benarlah apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian sebelum pemberi minum dikeluarkan dari penjara, Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepadanya agar menyampaikan masalah dirinya kepada raja, bahwa dia tidaklah bersalah dan bahwa dia dipenjara secara zalim, agar dikeluarkan dari penjara. Akan tetapi setan membuat tukang pemberi minum raja ini lupa, tidak menyebutkan masalah Nabi Yusuf alaihissalam kepada raja, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam tetap tinggal di penjara beberapa tahun lamanya. Baiklah pendengar, kita akan simak kembali kelanjutan kisah Nabi Yusuf alaihissalam pada edisi yang akan datang. InsyaAllah, wallahu a'lam.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle. Double shot. Triple double.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, salah satu peristiwa besar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini menegaskan untuk memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Nah, hari ini adalah tanggal 5 Juli. Seperti apa proses lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli itu? Dan bagaimana dampaknya bagi tata negara Indonesia? Insan edukasi, Dekrit Presiden 5 Juli lahir karena konstituante gagal membentuk sebuah undang-undang dasar yang baru, pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante gagal mencapai kata sepakat karena tak ada kekuatan politik yang suaranya memenuhi kuorum atau 2/3 peserta rapat. Apa sebenarnya isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Ya, secara umum, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi 4 hal, yaitu 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Tidak berlakunya UUDS 1950. Dan 4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan perintah harian kepada seluruh anggota TNI Angkatan Darat untuk mengamankan Dekrit Presiden. Insan edukasi, ada beberapa dampak positif dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Antara lain, pertama, menyelamatkan negara dari perpecahan dan kritis politik berkepanjangan. Kedua, memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. Ketiga, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan Lembaga Tinggi Negara DPAS, yang selama masa demokrasi parlementer tertunda pembentukannya. Selain dampak positif, Dekrit Presiden juga memberi dampak negatif. Antara lain, pertama, UUD 1945 ternyata tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kedua, kekuasaan Presiden, MPR, dan Lembaga Tinggi Negara menjadi terlalu besar. Dan ketiga, memberi peluang bagi militer untuk terjun ke dunia politik. Insan edukasi, itulah sekelumit sejarah mengenai peristiwa terjadinya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi salah satu peristiwa penting bersejarah bagi bangsa Indonesia.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Eda, adong do boto motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung sampai Pekanbaru berangkat nak.
4: Adong Eda, langganan nai midai anggot tu Pekanbaru.
3: Aha mai Eda,
4: mandiri taksi Eda. Adong tu Pekanbaru sannari berangkat Borngin. Marhai es malak Eda.
5: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get merbagas mau burutak, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menampilkan produk usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan seni budaya Gordang Sambilan pada Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU ke-50. PRSU 2026 berlangsung 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 di kawasan PRSU Jalan Jenderal Gatot Subroto, Medan. Acara resmi dibuka pada Jumat 3 Juli 2026 malam. Mengusung tema Harmoni Emas, PRSU tahun ini menjadi etalase investasi, pameran UMKM dan ajang promosi potensi seluruh daerah di Sumatera Utara. Penyelenggaraan setengah abad PRSU disulap menjadi etalase kebanggaan Sumut yang menggerakkan ekonomi. Paviliun Pemkab Madinah menghadirkan beragam olahan pangan lokal, diantaranya labu jipang, alame, ubi jalar, kipang pulut, dan kopi Mandailing yang menjadi ikon daerah. Selain makanan, paviliun juga memamerkan kerajinan tangan khas Madinah, yakni amak lampisan berbahan pandan dan berbagai produk rotan serta hasil pertanian. Bupati Mandailing Natal Haji Saipullah Nasution mengatakan momentum PRSU dimanfaatkan untuk menampilkan seluruh potensi UMKM Mandailing Natal. Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami menyebut paviliun Madinah sebagai etalase miniatur daerah. Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis menambahkan UMKM telah menjadi prioritas pemerintah sejak dulu. Tokoh nasional Ivan Iskandar Batubara menilai penguatan UMKM harus dilakukan melalui kolaborasi. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari

Singapore. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena senang sekali rasanya Lia kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya, di hari Minggu ya. Tepat di formasi pukul 10 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dengan bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara saja ya. Seperti biasa di pagi hari ini hanya ada dua genre lagu saja untuk merequest lagu. Yap. Oke, dan boleh langsung menghubungi kita ke nomor 08229999105 ya. Dari via chat, WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS. Kita sapa dulu dari via chat WhatsApp, ini ada yang minta diputarkan lagu Pilihan Hatiku dari Lavina katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Terima kasih. Oke, Pilihan Hatikunya ditunggu ya. Kita lanjut dari via telepon. Oke, bentar.

0: Oke, ini seperti terputus ya dari via telepon ya. Oke, ini sedikit ada kendala ya di sini ya. Oke, ini kita lanjut lagi ke via chat WhatsApp ya. Ada dari Bang Syahdan ini minta diputarkan lagu Rindiani. Salam-salamnya buat Bapak Bayi Juntak di Patuna 2, Syahrul Regar, Bang Toib di Pijor Koling, Ayah Jafran, Asrul Pangkabean di Pusat Kota Padang, Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Pencahin, Natama Bin Tuju, dan semua pendengar WFM, sampai share buat yang lagi bertugas. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya. Oke, dari via telepon kita sapa lagi dulu. Halo, request pagi bersama WFM.
1: Halo, request pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, masih... rada-rada dingin gitu.
0: Iya betul, karena baru hujan ya Bang ya.
1: Iya, doakan dia tuh biar cerah hari ini.
0: Ah ya deh. Ini mau dengerin lagu apa ini Bang pagi hari ini? Halo. Oke. Mau dengerin lagu apa ini Bang?
1: Lupa sih lagunya.
0: Lupa, waduh. Saking banyaknya ya. Udah ingat Bang? Mau lagu yang mana ini? Pop Indo, Pop Manca? Oke, bentar ya. Mungkin ini jaringannya kayaknya ya. Oke deh. Kita beralih dulu ke via chat WhatsApp sebelum lanjut dari via telepon nanti ya. Dari via chat WhatsApp, waduh. Halo halo Kak, pagi. Haduh, halo halo, pagi juga. Ada Yuna ini mau request lagu Under the Influence dari Chris Brown ya. Salam-salamnya buat semua yang dengar. Selamat menjalankan aktivitas, kakaknya juga semangat berkegiatan. Makasih Kak, sehat selalu. Amin. Thank you. Ditunggu lagunya ya. Di belakangnya lagi dari via chat WhatsApp ada Kak Najwa. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau request lagu Hapus Aku. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke deh, siap ya. Dari via chat WhatsApp lagi ada Kak Ade. Mau request lagu judulnya Terlatih Patah Hati. Salam-salamnya buat pendengar aja Kak. Oke, siap. Oke, dari via telepon sudah mengudara lagi. Aduh ini, oke. Halo, request pagi.
2: Pagi Lia.
0: Pagi kembali Bang, gimana kabar pagi hari ini?
2: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Kenapa Bang?
2: Oh ya udah-udah.
0: Udah-udah jelas ya.
2: Sehat.
0: Iya alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat Bang. Mau dengerin lagu apa pagi hari ini Bang?
2: Lagu apalah dari Wali.
0: Wali boleh yang mana?
2: Langit Bumi.
0: Langit Bumi dari Wali. Oke Bang, lagunya ada, mau salam-salam lagi?
2: Ada ya?
0: Ada Bang, ada lagunya, mau salam-salam lagi lagunya? Halo Bang. Halo. Oke, ini kayaknya jaringan ya. Jaringan kita agak apa ya hari ini ya. Oke deh, kita apakan dulu ya. Oke, buat Bang Berkat tadi ya, ditunggu lagunya ya. Bang Syahrul tadi, aduh udah lupa ini. Buat Bang Syahrul tadi ditunggu lagunya ya, mungkin karena jaringan kita ya. Lagunya ada ya Bang ya, ditunggu saja ya. Oke, dari via telepon, dari via WhatsApp ini kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Raweform.
3: Halo, assalamualaikum ya, happy weekend.
0: Waalaikumsalam Mama.
3: Ya,
0: happy weekend Mamaku. Mau request lagu apa ini Ma pagi hari ini?
3: Apa aja yang boleh nyari minggu pilih yang bebas.
0: Kalau pagi Pop Indo sama Pop Manca Ma.
3: Oh, Pop Manca aja sama ya.
0: Boleh yang mana ini?
3: Apa ya? Lagu Endang Estaurina lah boleh.
0: Lagu Esterlina.
3: Iya, Endang Estaurina.
0: Judulnya yang mana itu, Ma?
3: Itu dapat hujan datang lagi.
0: Hujan datang lagi. Bentar, Ma, bentar ya. Hujan datang lagi. Endang. Oh, oke, Ma, lagunya ada boleh. Mau disalam-salam lagi?
3: Salam-salamnya buat Lia, selamat tugas, saya selalu ya, Lia.
0: Amin, Mama.
3: Ada Mama Ika, Pak Sarut, Pak Rejuntak, Mama Borwara, Bu Jokoling, Mama Borutonga, buat Mama Rizky Detuh, Mama Nasir, buat siapa Noah juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat semua-semua lah yang aktif mendengarkan Raw FM kita ini ya.
0: Oke, okay, Mamaku, siap.
3: Makasih, Lia cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, aku. Happy weekend. Oke, Mamaku, ditunggu lagunya nanti Lia putarkan ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp sebelum kita lanjut ke lagu. Pagi Mbak Lia, katanya pagi kembali. Mentalah lagu Agnes Monica ya, yang judulnya Tanpa Kekasih. Tanpa Kekasih, salam-salamnya buat pendengar Raw, buat penyiar, selamat bekerja sampai tuntas. Oke, Kak, siap, ditunggu lagunya. Ini kita lanjut lagi ke lagu ya, dan tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

0: baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam na giot pesta, bisa do disikele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: Eda, adong nabotohon motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa Pekanbaru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan mai midai anggut tu Pekanbaru.
0: Aha mai Eda.
1: Mandiri taksi Eda, adong tu Pekanbaru sanari berangkat Borngin. Marahai es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Singa Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
4: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
3: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
4: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
3: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
4: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
3: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
5: Radio station in Padang Sidimpuan. 105 Raw FM.
6: Such a mind, a dependency.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Ya, rekan masih bareng ya tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu Lemon Take dari Heart to Heart ya. Salam-salamnya katanya untuk buat pendengar aja dan Hacu aja min. Hacu, siapa tuh Hacu? Oke, udah siap, ditunggu lagunya ya. Kita sapa dulu dari via telepon ini. Bentar. Dari via telepon ya, dari WhatsApp ini. Halo, request pagi bersama Revan.
1: Request pagi menjelang siang.
0: Pagi menjelang siang, Bang. Gimana?
1: Ya, dengan Arnold nih. Oh.
0: Bang Arnold, gimana kabarnya ini?
1: Kabarnya manja lah.
0: Manja ya, sama kayak harinya ya. Sama kayak hari ini ya, Bang ya.
1: Kenapa?
0: Sama kayak harinya, cuaca hari ini.
1: Aduh, cuacanya mendung. Ah. Bukan manja lagi.
0: Oh iya ya. Oke, Bang, mau dengerin lagu apa pagi hari ini?
1: Mau request lagu. Ini apa yang genre, semua genre?
0: Belum, Bang. Kalau semua genre nanti siang. Iya, masih pop Indo pemanca.
1: Mau inilah Sarwenda ada enggak?
0: Mau yang mana, Bang, judulnya?
1: Antara Benci dan Sayang.
0: Antara Benci dan Rindu enggak sih?
1: Lagi viral.
0: Iya, dari Sarwenda. Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi? Ada.
1: Buat salam buatnya siapa ya? Buatnya semua lah. Pokoknya buat Lia juga. Okay. Semoga hari-harinya menyenangkan. Amin. Jangan kayak hari ini mendung ya.
0: Oh.
1: Harus semangat lah.
0: Oke, okay, deh, siap.
1: Oke, okay, thank you Lia, Amelia.
0: Oke, okay, Bang, siap. Waalaikumsalam.
1: Bye-bye.
0: Aduh. Bye-bye, Bang, siap. Ditunggu lagunya. Oke, kita beralih lagi ke via chat WhatsApp. Ada dari Apung Iqbal minta diputarkan lagu Terlanjur dari Rudiat RP. Di salam buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayi Juntak di Batu Nadua, Syahrul Regar, dan semua pendengar OFM. Terus spesial buat yang lagi bertugas. Oke, Apung, ditunggu lagunya. Masih dari via chat WhatsApp ini. Oke, ya, ini dari Najwa ya. Minta diputarkan lagu Penyangkalan. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Siap. Ditunggu lagunya ya. Di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp. Halo-halo, Kak Penyiar. Halo. Ai, mau request dong. Lagu dari Baby Monster yang judulnya Shum. Salam-salamnya buat para montais. Waduh, di luar sana aja ya, Kak. BTW ini requestan dari pacar cek ini, Pen. Suka-sukamu deh. Suka-sukamu deh. Ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan ya. Lanjut dari via chat WhatsApp. Halo-halo lagi, Kak. Ada Yuna mau request lagu yang judulnya The One That God Way dari Katy Perry. Oke, okay. Salam-salamnya buat semua yang dengar aja. Terima kasih, Kak. Siap, ditunggu lagunya. Oke, ini kita lanjut lagi ke lagu ya. Dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul. Oh iya, karena ini hari Minggu ya, kita sampai di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih bisa nanti merequest lagu ataupun memutarkan lagu pop Indo pop manca di tengah satu nanti ya. Habis habis ajan zuhur nanti masih bisa mendengarkan lagu pop Indo dan juga pop manca. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 RFM, your lifestyle.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mau burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: 105 FM.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do di sike leda.
1: Toko aha makele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Eda, adong do boto ho motor tu Pekanbaru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa Pekanbaru berangkat na.
6: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu Pekanbaru.
5: Aha mai Eda.
6: Mandiri taksi Eda, adong tu Pekanbaru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
5: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
7: Radio Station in Padang Sidempuan.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Kemudian dia akan berkata, wahai Robku, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Maka Allah berfirman, hal itu karena permohonan anakmu agar dosamu diampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Hurairah.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap.

0: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'."
0: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
1: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

0: Ima daeda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagal son eda.
1: Ulang lu pada eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
0: Ahasa jo ma eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parok pasadun, parsel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
0: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
0: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Sastrawan dan komedian terkenal Yunani kuno Menander pernah mengatakan, orang yang adil bukanlah orang yang tidak berbuat ketidakadilan, melainkan orang yang bisa berbuat tidak adil tetapi tidak mau berbuat demikian.
1: Insan edukasi, adil adalah sebuah kata yang sering kita dengar di setiap kalimat yang diucapkan saat membahas hal-hal berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Hampir selalu muncul kata adil. Berbicara saja tentang bagaimana bersikap adil itu tidak mudah, apalagi tentang bagaimana kita mempraktikkan untuk bersikap adil. Ini jauh lebih sulit lagi, karena setiap usaha untuk bersikap adil atau bersikap tidak adil akan selalu menuntut pertanggungjawaban moral, dan ini berkaitan dengan hati nurani. Salah satu perwujudan sifat adil adalah sifat jujur. Kejujuran merupakan alat untuk mencapai keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dengan memelihara kejujuran, orang akan memperoleh simpati, selalu dipercaya, dan dijadikan teladan bagi yang lain. Banyak teman dan sahabat, kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi kehormatan seseorang atau suatu bangsa. Insan edukasi, marilah kita renungkan kembali sikap kita selama ini. Sudahkah kita mencoba untuk bersikap adil yang sesungguhnya?

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Yayasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
5: Radio station in Padang Sidimpuan.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hey, Sidimpuan.

0: Dubes Radio Station pada 1.05 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raw FM dimanapun Anda berada di hari ini. Semoga membawakan keberkahan untuk kita semuanya ya. Pastinya di weekend ini ya, mungkin kamu lagi santai di rumah, lagi jalan-jalan sambil dengerin kita, atau mungkin lagi masih ada yang mencari sesuap nasi. Iya, semoga apa yang kita kerjakan membawakan keberkahan dan menjadikan semangat untuk kita pastinya. Oke, di sini Wanda yang menemani kamu tentunya sampai nanti di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Wanda akan muterin lagu-lagu yang membuat kamu semakin semangat, semakin happy dimanapun kamu berada. Dan Wanda juga pastinya memutarkan info-info yang menarik untuk rekan terlalu dengarkan pastinya. Seperti biasa di hari Minggu kita request time weekend dengan genre pop Indonesia, pop barat, dan lagu Batak dan juga Tapsel. Jadi buat kalian yang mau request boleh langsung di 08229999 6105 ya rekan Raw FM. Baik, ini kita cek and recheck dulu yang mau bergabung bersama kita. Ini ada melalui via telepon. Aduh, langsung main mati aja. Ini mau Wanda angkat udah langsung main mati aja. Jangan gitu dong rekan Raw. Oke, ini kita cek and recheck kembali yang mau bergabung boleh ke via telepon. Ini aduh. Oke, ini kita sapa dulu yang pertama. Halo, request time weekend. Halo. Halo.
1: Halo,
0: dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ricardo.
0: Oke, Bang Ricardo, mau request lagu apa, Bang? Apa kabar siang hari ini? Enggak jalan-jalan, Bang?
1: Banyak banget pertanyaannya.
0: Iya, memang banyak pertanyaannya.
1: Kabar saya baik, mau request lagu Bumerang, enggak jalan-jalan karena hujan.
0: Oh iya, enggak jalan-jalan. Iya, cuaca di sini juga mendung, Bang. Boleh kasih lagu apa? Lagu kemarin?
1: Bumerang. Bumerang.
0: Cinta?
1: Cetan tertawa.
0: Cetan tertawa. Oke, cetan tertawa. Oke. Setan. Setan atau cetan sih, Bang? Ini suara Bang macet-macet di sini, Bang. Kedengaran?
1: Jaringan. Setan iya. Tertawa.
0: Oke, setan tertawa. Oke, ini lagunya deh. Salamnya untuk siapa ini, Bang?
1: Salamnya buat Wanda aja dah.
0: Itu aja.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik, ditunggu lagunya Bang Ricardo. Oke, itu dia dari Bang Ricardo ya rekan Rau. Ini kita cek and recheck kembali dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo, request time weekend.
2: Yang weekend Wanda.
0: Weekend kembali untuk Mama Ika. Apa kabar ini Mama Ika?
2: Kabarnya sehat.
0: Iya, Mama Ika mau request lagu apa ini Mama?
2: Request lagu Batak lah.
0: Boleh, judulnya apa itu?
2: Tuk Tuk Palipi.
0: Tuk Tuk Palipi. Oke, lagunya ada salamnya untuk siapa?
2: Ini salam untuk si gantengnya Wanda.
0: Iya, itu aja mah.
2: Untuk si raja mantan penyiar kita juga.
0: Iya, itu siapa lagi nih?
2: Untuk Mama Rizky.
0: Iya.
2: Kok ketawa?
0: Gak ada mah, lucu aja.
2: Ya iya lucu lah. Orang penyiar, memang benar penyiar kitanya.
0: Iya.
2: Untuk Ricardo, iya. Untuk si Rico, untuk semua-semualah pendengar setia kita.
0: Oke, itu aja mah.
2: Makasih Wanda, ditunggu lagunya.
0: Baik Mama, ditunggu lagunya. Baik. Itu dia dari Mama Ika ya, rekan Rau, yang katanya minta lagu Batak nih. Okay, kita cek kembali yang mau request. Ini kita chat recheck dulu ini dari. Okay, ini ada dari via telepon kembali kita sapa dulu. Halo, request time weekend.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
3: Masa lupa sama saya?
0: Sebenarnya ingat, cuma lupa-lupa ingat aja.
3: Dikenal Bang David.
0: Oh iya, Bang David apa kabar ini Bang di siang hari ini yang cuacanya Langin. Tidak
3: Tumben
0: bersahabat.
3: Tumben jarang apa siaran?
0: Hah?
3: Tumben jarang siaran.
0: Tumben jarang siaran atau apa nih?
3: Tumben jarang kesiaran.
0: Ya gimana ya? Namanya banyak ini, banyak urusan. Sok sibuk orangnya.
3: Sibuk ya.
0: Iya. Ini Bang David mau request lagu apa Bang?
3: Ada dari Marhara.
0: Manohara atau Marhara?
3: Marhara.
0: Marhara itu penyanyinya atau judul
3: lagu
0: lagunya?
3: Batak. Lagu Batak.
0: Lagu Batak. Oh, lagi kosong
3: judulnya
0: Bang.
3: Judulnya Unang Sitau Sit Monang.
0: Unang
3: Citau Monangmu.
0: Belum masuk Bang dalam list kita. Boleh diganti lagu lain?
3: Dari Marhara loh.
0: Iya Bang, ini lagi tunggu. Marhara Unang Sitau. Oh ya ya, ini ada Unang Sitau Monangmu.
3: Ada
0: lagunya. Sistem. Ada lagunya, ada.
3: Oke, aduh. Kirim salam buat keluarga besar Abang David.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Semua penyiar dan pendengar setia Rafi. Terima kasih ya.
0: Baik, ditunggu lagunya Bang David. Oh. Baik, itu dia dari Bang David di Rekam FM. Ini Wanda cek and recheck dulu dari via chat WhatsApp nih. Halo kembali yang katanya minta lagu Moto dari Itzy. Salamnya buat dengar aja. Baik, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam juga. Selamat siang untuk kamu yang minta lagu Batak yang judulnya Paru Main Zaman Sanari. Salamnya buat Wanda yang lagi bertugas dan buat pendengar setia Raw FM. Salam dari Mama Naira. Baik, makasih Mama. Salam baik buat Mama ya. Waalaikumsalam juga dari Ade yang katanya minta lagu Menggandeng Kenangan. Salam-salam untuk pendengar aja. Baik, ditunggu lagunya. Ini yang katanya minta lagu Satu Nama Tetap di Hati. Ya, kita harus satu nama di hati ya. Jangan dua nama, jangan tiga nama. Cukup satu nama aja. Oke, salam ceria selalu untuk kamu ya. Baik, ini ada lagi siang juga yang minta lagu Batak Duma dari Judika. Oke, salam buat yang lagi dengar aja. Baik, ditunggu lagunya ya. Yang masih mau request boleh ya, kita request lagu pop Indonesia, pop barat, Batak dan juga Tapsel. Langsung aja di 0822-9999-6105. Karena sudah banyak lagu yang Wanda terima. Mungkin kita ke lagu dulu ya Rekan Rau, sebelum Wanda puterin lagu-lagunya Rekan Rau semua. Ini Wanda pengen puterin satu lagu. Ini Wanda pengen puterin lagu apa ya? Lagu pop Indonesia aja deh ya. Karena banyak yang gak request lagu pop Indonesia, jadi Wanda pengen request pop Indo dulu nih. Ini Wanda masih cari-cari judulnya. Oke, ini Wanda pengen muterin lagu dari Maudy Ayunda, Dua Manusia. Jangan sampai lima manusia. Oke, stay tune terus di 105 Pro FM, your lifestyle.

0: Eda, adong do boto ho motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa Pekanbaru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan nai midai anggo tu Pekanbaru.
0: Aha mai Eda,
1: mandiri taksi Eda, adong tu Pekanbaru sannari berangkat Borngin, marhai es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
4: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
3: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
4: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
3: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe

0: sampai 5 hari.
1: Tempe super Azaki enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

0: Fitri, Fit, bangun. Kamu ini.
1: Aduh, kamu ngapain dibangunin sih? Orang aku lagi mimpi indah juga.
0: Mimpi apa kamu? Mimpi apa?
1: Ada deh.
0: Udah, kerja. Kamu ini ada-ada aja.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarra.'"
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Kilas utama daerah hari ini.
4: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Sesaat sebelum menghadiri malam pegelaran seni dan budaya pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, bertempat di pavilion pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Pekan Raya Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto Medan, pada Sabtu 4 Juli 2026 malam, Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribo mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan setiap lahan yang masih menganggur sebagai sumber penguatan ekonomi keluarga. Ajakan tersebut disampaikan Gusirawan yang didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Tapanuli Selatan Nyonya Murni Gus Irawan, Wakil Bupati Haji Jafar Syahbudin Tritonga, Staf Ahli TPPKK Nyonya Zakia Jafar Syahbudin Tritonga, Sekda Tapanuli Selatan Sofian Adil Siregar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tapanuli Selatan Nyonya Ira Sofian Adil Siregar, dan Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Ferry Intra saat wawancara khusus yang membahas strategi pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memulihkan perekonomian daerah pasca bencana serta berbagai program unggulan yang sedang dijalankan. Menurut Gusirawan, bencana yang melanda Tapanuli Selatan pada akhir 2025 memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Akibat

0: salah satu program unggulan yang terus diperluas adalah gerakan 1000 kolam untuk meningkatkan produksi ikan air tawar. Program tersebut lahir karena kebutuhan ikan di Tapanuli Selatan masih mengalami defisit sekitar 50%. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga tengah mengembangkan program 10.000 hektar jagung yang diintegrasikan dengan pengembangan peternakan. Hasil panen petani dipastikan memiliki pasar sehingga memberikan kepastian pendapatan bagi masyarakat. Selain fokus pada pemulihan ekonomi, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, pemberantasan narkoba, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang terintegrasi. Menutup wawancara, Gus Irawan mengajak seluruh masyarakat bersatu membangun Tapanuli Selatan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki. Kuncinya adalah kolaborasi, kerja keras, dan memastikan setiap potensi daerah dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Usai wawancara, Bupati Gus Irawan bersama jajaran pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menghadiri malam pagelaran seni dan budaya Tapanuli Selatan di Bangku Keok PRSU sebagai bagian dari promosi potensi seni, budaya, pariwisata, dan produk unggulan daerah kepada masyarakat Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 RAW FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, RAW FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Eda, adong bobo toho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
2: Adong Eda, langganan nai midai anggo tu pekan baru.
1: Aha mai Eda,
2: mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh?
5: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapet YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Sinimpuan. Woo! Number one hit
1: music station. Eda! Oh, Eda! Tapi ubege-bege, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia. Dalam Al-Kabair.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hukum pelaku dosa besar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dosa adalah satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala atas hamba-hambanya. Menjauhi perbuatan-perbuatan dosa adalah bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Karena hakikat takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Ditinjau dari sisi besar dan kecilnya suatu dosa, maka dosa terbagi menjadi dua kategori, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil ini berdasarkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'iro ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkholan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kepada kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 31. Dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, La kabirota bi kabirotin ma'al istighfari wala sogirota bi sogirotin ma'al isrori. Tidak ada dosa besar dengan beristighfar dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan dengan terus-menerus. Saudaraku, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, dosa besar, kabirah. Dosa besar adalah setiap dosa yang mengharuskan adanya hukum had di dunia atau yang diancam oleh Allah dengan neraka atau laknat atau murkanya. Ada pula yang berpendapat bahwa dosa besar adalah setiap maksiat yang dilakukan seseorang dengan terang-terangan, berani, serta meremehkan dosanya. Contoh dosa besar adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Ijtanibus sab'al mubiqati. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala, Asyirku billahi wa sihru wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bil haqqi wa aklu malil yatimi wa aklu riba wa tawalli yauma zahfi wa qadful musonatil ghafilatil mu'minati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan. Dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan perang, dan menuduh berzina kepada wanita yang suci. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. 2. Dosa kecil, shogirah. Dosa kecil adalah segala dosa yang tidak mempunyai hukuman had di dunia, juga tidak terkena ancaman khusus di akhirat. Ada pula yang berpendapat bahwa dosa kecil adalah setiap kemaksiatan yang dilakukan karena alpa atau lalai dan tidak henti-hentinya orang itu menyesali perbuatannya sehingga rasa kenikmatannya dengan maksiat tersebut terus memudar. Contoh dosa kecil adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya sebagai berikut. An Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kutiba ala ibni adama nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalata fal ainani zinahuma an-nadharu wal udhunani zinahuma al-istima'u wal lisanu zinahu al-kalamu wal yadu zinaha al-batshu warrijlu zinaha al-khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibuhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dicatat atas anak cucu Adam bagiannya dari zina. Pasti dia mendapatkannya, tidak mungkin tidak. Dua mata zinanya adalah memandang, dua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah memegang, dua kaki zinanya adalah melangkah, hati adalah menginginkan dan mendambakan. Hal itu dibenarkan oleh kemaluan atau didustakannya. Hadis riwayat Muslim. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, menurut pandangan ahlu sunnah wal jamaah, dan ini adalah pandangan yang tepat lagi benar, yaitu sesungguhnya orang yang melakukan dosa besar tidaklah menjadi kafir jika dia termasuk ahli tauhid. Tetapi ia adalah seorang mukmin dengan keimanannya dan fasik dengan dosa besarnya. Pelaku dosa besar berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah Azza wa Jalla berkehendak, dia mengampuninya, dan apabila dia berkehendak pula, maka dia menyiksanya di neraka karena dosanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengeluarkannya dan tidak menjadikannya kekal di neraka. Dalam masalah hukum pelaku dosa besar, terdapat pandangan yang salah dari paham dan aliran sesat yang ekstrim. Dalam hal ini, mereka adalah, pertama, Murji'ah, menyatakan bahwa maksiat tidak membahayakan, berpengaruh buruk bagi orang beriman, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat bagi orang kafir. Dua, Mu'tazilah, mengatakan bahwa orang yang berdosa besar ini tidak mukmin dan tidak juga kafir, tetapi ia berada pada tingkatan yang ada di antara dua tingkatan tersebut. Namun demikian, apabila ia keluar dari dunia tanpa bertaubat, maka ia kekal di neraka. Tiga, Khawarij, mengatakan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir dan kekal di neraka. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan terkait hukum pelaku dosa besar, yang benar adalah pandangan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu pelaku dosa besar tidaklah kafir selama masih bertauhid. Pelaku dosa besar adalah seorang mukmin yang kurang sempurna imannya. Di antara dalil yang dijadikan sandaran oleh ahlu sunnah adalah firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa'aslihu bainahuma. Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah Azza wa Jalla tetap mengakui keimanan pelaku dosa peperangan dari orang-orang mukmin. Bahkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang mukmin untuk mendamaikan antara saudara-saudara mereka seiman. Dalil kedua adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memasukkan penduduk surga ke dalam surga. Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki dengan rahmatnya. Dia memasukkan penduduk neraka. Kemudian berfirman, lihatlah orang yang engkau dapatkan dalam hatinya iman seberat biji sawi, maka keluarkanlah ia. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka dalam keadaan hangus terbakar. Lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan atau air hujan. Maka mereka tumbuh di situ seperti biji-bijian yang tumbuh di pinggir aliran air. Tidakkah engkau melihat bagaimana ia keluar berwarna kuning melingkar? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah tidak kekalnya orang-orang yang berdosa besar di neraka. Bahkan orang yang dalam hatinya terdapat iman yang paling rendah pun akan dikeluarkan dari neraka. Dan iman seperti ini tidak lain hanyalah milik orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, dengan melakukan berbagai larangan serta meninggalkan kewajiban-kewajiban. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Aku sayang sama El dan Dul. Tapi aku gak bisa tiap hari ciumin mereka. Kalau sama Via, tiap ketemu pasti aku ciumin. Because I love her so much.

105 FM. This is the greatest. So, this my face.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan harta, kemudian dia menginfakkan pada jalan kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan hikmah atau ilmu, kemudian dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Setiap manusia amat merindukan ketenangan, ketentraman batin. Banyak orang yang mencarinya dengan harta, kedudukan, atau pergi ke tempat yang dianggap nyaman. Tetapi, jikalau kita berani jujur kepada diri sendiri, dunia tidak pernah menentramkan batin, bahkan sebaliknya. Allah berjanji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, hati ini hanya tentram jikalau ingat, taat kepada Allah. Dunia berikut isinya hanya untuk konsumsi lahiriah. Tapi zikrullah, taat kepada Allah, itulah yang menentramkan batin dengan setentram yang hakiki. Dan sholat adalah pintu untuk bisa ingat kepada Allah. Sholatlah saudaraku, karena tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak mendirikan sholat.

0: درجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Amar ma'ruf nahi munkar, atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang penguasa yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Siapa yang tidak memiliki kekuasaan dan ia hanya mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan lisannya. Adapun seseorang yang tidak mampu merubah kemungkaran baik dengan kekuasaan atau dengan lisannya, maka ia wajib membenci kemungkaran tersebut dan berharap segera lenyapnya kemungkaran tersebut serta berlepas diri darinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika adhaful iman."
3: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Itulah keimanan yang paling lemah.
5: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia. Dalam Al-Kabair.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, sebagian masyarakat kita sangat percaya dengan mitos kesialan yang disebabkan hal-hal tertentu. Misalnya anggapan sial supir setelah menabrak kucing hingga mati, burung gagak yang dipercaya membawa kematian, hingga mitos angka tertentu yang dipercaya membawa sial seperti angka 13. Anda dapat menjumpai betapa hebatnya dampak dari mitos anggapan sial ini dengan melihat gedung-gedung pencakar langit yang dirancang, dihitung dengan software canggih dan dibangun oleh engineer terkemuka lulusan universitas ternama. Namun kenyataannya mereka tidak berani menamai lantai 13 karena anggapan sial, dan mengganti nama lantainya dengan lantai 12A. Wallahul musta'an. Islam sebagai agama yang paripurna datang dan menghapus seluruh anggapan masyarakat jahiliyah terkait dengan adanya kesialan. Islam mengajarkan pemeluknya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerahkan seluruh daya upaya sebab sembari tetap menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hukum mempercayai mitos kesialan, menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ia berkata, apabila seseorang meyakini bahwa mitos kesialan tertentu jika terjadi dapat memberi manfaat atau mendatangkan mara bahaya, serta ia meyakini akan dampaknya, maka ia telah berbuat kesyirikan karena menganggap suatu mitos sebagai penyebab terjadinya suatu hal. Adapun dari sisi apakah tiaroh atau anggapan sial termasuk syirik akbar atau syirik kecil, bisa dilihat dari beberapa sisi. Pertama, apabila ia meyakini bahwa suatu mitos kesialan sebagai penentu bagi terjadinya mara bahaya, seperti meyakini bahwa sebuah kecelakaan terjadi adalah murni karena supir telah menabrak kucing hingga mati tanpa menyandarkan kecelakaan tersebut kepada Allah sama sekali,

maka ini syirik akbar yang meluarkan dari Islam karena pelakunya telah meyakini adanya pengatur alam semesta selain Allah Azza wa Jalla. Kedua, apabila ia meyakini bahwa suatu mitos kesialan sebagai sebab yang berdampak negatif, padahal ia hanyalah mitos yang tidak ditetapkan syariat dan tidak pula masuk akal, maka ini termasuk syirik kecil. Syirik kecil termasuk dosa besar yang dosanya lebih besar dari zina dan membunuh seorang muslim tanpa hak, dan wajib bagi seorang muslim untuk bertaubat darinya. Contohnya, seorang supir setelah menabrak kucing hingga mati, kemudian supir tersebut mengalami kecelakaan. Seseorang meyakini kecelakaan tersebut dapat terjadi karena takdir Allah, namun di samping itu juga meyakini karena pengaruh supir menabrak kucing hingga mati, maka ini termasuk syirik kecil, dan syirik kecil termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata mengenai dampak negatif dari anggapan sial. Seorang yang percaya dengan mitos kesialan, hatinya akan terasa capek dan dadanya terasa sempit. Ia akan senantiasa berhayal bahwa apa yang ia lihat dan ia dengar adalah penyebab sial. Ia menjadi manusia paling pengecut, paling sempit dadanya, dan paling sedih hatinya. Betapa banyak rasa was-wasnya atas bahaya yang akan terjadi, dan ia akan sering membatalkan suatu urusan karena percaya mitos kesialan itu, hingga berakibat terhalang baginya berbagai peluang rezeki dan berbagai macam kebaikan. Pendengar yang budiman, berikut ini beberapa tips agar kita terhindar dari mempercayai anggapan sial. Pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, tawakal ialah bergantungnya hati dengan jujur pada Allah dalam memperoleh kemanfaatan maupun terhindar dari kemudharatan dalam seluruh perkara, baik perkara dunia maupun akhirat. Tawakal amatlah penting bagi seorang mukmin, karena itulah bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kepada Allah hendaknya engkau bertawakal bila kalian memang orang-orang yang beriman. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 23. Seorang yang bertawakal tidak akan terpengaruh dengan mitos sial yang menimpanya. Ia akan menggantungkan hatinya kepada Allah yang Maha Berkuasa dan berkehendak atas segala sesuatunya. Yang kedua, tidak mempedulikan bila melihat sesuatu yang dianggap membawa sial. Al-Munawi berkata, barang siapa yang mendapati sesuatu yang dianggap membawa sial, hendaklah ia memohon kebaikan kepada Allah, berlindung kepada Allah dari keburukan, dan tetap melanjutkan urusan seraya bertawakal kepadanya. Seseorang telah dianggap terjatuh dalam perbuatan tiaroh apabila ia membatalkan urusan setelah melihat kejadian yang dianggap membawa sial. Maka apabila menjumpainya, jangan membatalkan urusan dan tetap lanjutkan hingga selesai. Selanjutnya, menunaikan kafaroh tiaroh. Apabila terlanjur seseorang membatalkan urusan setelah melihat suatu yang dianggap membawa sial, hendaklah ia menunaikan kafaroh atau tebusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beranggapan sial lalu menghalangi keperluannya, maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah kafarohnya atau penggantinya? Beliau menjawab, hendaklah ia berdoa, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tiyara illa tiyaruka, wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tiada kebaikan selain kebaikanmu, tiada kesialan selain dari ketetapanmu, dan tiada sesembahan yang berhak disembah selainmu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Sunni, dan At-Tabrani. Dan ingatlah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun salasan. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul." Tiyarah, beranggapan sial, adalah kesyirikan. Beliau menyebutnya sampai 3 kali. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dalam hatinya, namun Allah lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakal.
hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan perlu diingat, tidak setiap anggapan jelek itu terlarang. Ada anggapan jelek yang masih dibolehkan selama ada sebab yang syar'i atau indrawi. Seperti misalnya kita sudah mengetahui gerak-gerik si pencuri dan kita berprasangka jelek kepadanya, maka ini ada bukti atau sebab sehingga prasangka jelek ini tidak bermasalah. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada hari meninggalnya Abu Bakar, bumi Madinah bergetar karena sedu-sedan para sahabat. Orang-orang diliputi kedukaan yang sangat dalam, sama seperti ketika mereka ditinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib datang terburu-buru dengan derai air mata. Dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Dia berdiri di ambang pintu seraya berkata, "Semoga Allah mengasihimu, wahai Abu Bakar. Engkaulah orang pertama yang masuk Islam. Engkaulah orang yang imannya paling sempurna. Engkaulah orang yang keyakinannya terhadap Islam tidak pernah goyah. Engkaulah orang kaya yang paling dermawan. Engkaulah orang yang paling berjasa atas keselamatan Rasulullah. Engkaulah orang yang paling mencintai agama Islam. Engkaulah orang yang paling berjasa menjaga keselamatan pemeluknya. Engkaulah orang yang paling mirip dengan Rasulullah dalam budi pekerti, kemuliaan, hidayah, dan karakter. Semoga Allah membalas kebaikanmu atas pengabdianmu kepada Islam, kepada Rasulullah, dan kepada seluruh umat Islam. Engkaulah orang yang percaya kepada Rasulullah ketika semua orang menganggapnya berdusta. Engkaulah yang memenuhi kebutuhannya ketika semua orang pelit kepadanya. Engkaulah yang selalu siap berjuang bersama Rasulullah ketika semua orang enggan membantunya. Engkaulah yang oleh Allah dijuluki As-Siddiq dalam kitabnya ketika Allah berfirman, "Dialah Nabi yang datang membawa kebenaran dan dia Abu Bakar yang mempercayainya." Quran Surat As-Saffat Surat 37 Ayat 37. Maksud dari ayat tersebut tidak lain adalah Rasulullah dan dirimu. Engkaulah benteng Islam. Engkaulah penyelamat orang-orang Islam dari orang-orang kafir. Kata-katamu tidak pernah menyesatkan. Pendapat-pendapatmu tidak pernah melemah. Jiwamu tidak pernah gentar. Engkau ibarat gunung yang tidak bergeming diterpa badai. Tidak pernah punah dihajar halilintar. Engkau seperti apa yang pernah disabdakan Rasulullah. Lemah tubuhmu, kuat imanmu. Tidak pernah sombong jiwamu. Tinggi derajatmu di sisi Allah. Tinggi pangkatmu di dunia. Dan terhormat di kalangan sesama umat Islam. Engkau tidak pernah mengganggu, apalagi mengambil hak orang lain. Orang lemah terlihat kuat menurut pandanganmu. Orang kuat terlihat lemah menurutmu. Sehingga engkau mengambil hak dari orang-orang kuat dan memberikannya kepada yang lemah. Semoga Allah memberi pahala atas kebaikan-kebaikanmu dan semoga kami tidak tersesat setelah kepergianmu.

Ketika Ali bin Abi Thalib sedang berdoa di depan jenazah Abu Bakar, datanglah Umar seraya berkata, "Wahai Khalifah, engkau telah menugaskan orang setelahmu untuk mengikuti langkahmu. Engkau telah memberikan dia amanah yang tidak mudah diemban. Sungguh sangat sulit mengikuti langkahmu. Bagaimana cara menggapai keberhasilan-keberhasilan seperti yang engkau dapatkan?" Jenazah Abu Bakar dibawa ke masjid pada malam itu juga dan disalatkan oleh Umar dan para sahabat. Jenazah itu kemudian disemayamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepalanya di sisi bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Selasa pagi, 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Umar bin Al-Khattab naik mimbar dan para sahabat sedang berkabung atas wafatnya Abu Bakar. Dia berpidato, "Perumpamaan orang Arab sekarang ini seperti unta yang ikut saja kepada siapa yang memandunya. Lihatlah siapa yang memimpin mereka. Aku akan bawa kalian ke jalan yang benar." Umat mulai merasakan kebangkitan baru, masa ketika darah para syuhada mewangi dan masa ketika asyidik menghabiskan umurnya.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: 난 주호진 씨가
2: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
0: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
0: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
0: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
3: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
4: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
3: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
4: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
3: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
4: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
3: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan untuknya oleh para penghuni langit dan bumi. Bahkan ikan-ikan yang ada di air juga memintakan ampunan untuknya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Niatkanlah semua amal saleh hanya karena Allah. Amal apapun yang bukan karena Allah tidak akan diterima Allah. Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih." ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
4: Sesungguhnya suatu amal saleh itu tergantung pada niatnya, dan balasan yang akan diperoleh juga sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan hanya untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk meraih kesenangan dunia atau karena untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Umar tidak henti-hentinya memperhatikan keluarga yang penopangnya hilang dalam peperangan. Umar tahu bahwa salah seorang lelaki masuk ke rumah seorang wanita yang suaminya tidak ada. Ketika Umar yakin akan hal itu, dia menghukum lelaki itu dengan 100 kali cambuk dan melarangnya masuk ke rumah wanita yang ditinggal pergi suaminya. Umar pernah sakit perut gara-gara makanan yang dimakan terlalu keras. Oleh karena itu, salah satu penasehatnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, orang yang paling berhak untuk makan lezat, berkendaraan nyaman, dan berpakaian mewah adalah engkau." Umar pun kemudian mengambil pelepah kurma yang ada di sampingnya, lalu memukul penasehat itu dan berkata kepadanya, "Kamu hanya ingin mendekatiku. Apakah kamu mengerti perumpamaan aku dan mereka?" Lelaki itu bertanya, "Apa perumpamaan dirimu dan mereka?" Umar menjawab, "Seperti kaum yang bepergian jauh, kemudian mereka menyerahkan bekal mereka kepada salah seorang di antara mereka. Mereka berkata kepadanya, 'Belanjakanlah uang ini untuk keperluan kita.' Apakah dia berhak mendahulukan dirinya daripada teman-temannya?" Penasehat itu menjawab, "Tidak, wahai Amirul Mukminin." Nah, Umar menyahut, "Begitu juga aku." Dia pun kemudian berkata kepada orang-orang, "Rakyat akan selalu istiqomah selama para pemimpin mereka istiqomah. Rakyat juga akan selalu patuh kepada pemimpinnya selama pemimpin itu taat kepada Allah. Jika pemimpin hidup mewah, rakyatnya pun akan mengikutinya."
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahdis, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

0: Kilas Utama Daerah hari ini.
1: Rekan Rawi inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten

Pasca tahun 2026, Jumat 3 Juli 2026. Monitoring dilaksanakan secara serentak di 5 lokasi yang menjadi desa binaan TPPKK Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu Lomba UP2K PKK atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa Suki, Kecamatan Maracar, Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja atau PAAR di Desa Aik Badak Julu, Kecamatan Sayur Matinggi, Lomba Tertib Administrasi PKK di Desa Telo, Kecamatan Batang Toru, Lomba Aku Hatinya PKK di Desa Huraba, Kecamatan Angkola Timur, serta monitoring IVATES di Kecamatan Muara Batang Toru. Kegiatan dihadiri staf TPPKK Tapsel, Nyonya Jakia Jafar Syahbuddin Ritonga, Ketua Bidang 2 TPPKK Nyonya Ira Syafian Adil Siregar, staf ahli bupati, pimpinan OPD, camat, kepala desa atau lurah, kader TPPKK, serta tim monitoring TPPKK

pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan. Karena itu, sinergi antara TPPKK dan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD harus terus diperkuat.

perayaan Hari Kesatuan Gerak PKK tahun 2026 sebagai tindak lanjut hasil survei visi yang telah dilakukan sebelumnya. Beliau menegaskan bahwa monitoring bukan sekedar kegiatan seremonial atau penilaian lomba, melainkan untuk melihat langsung implementasi 10 program pokok PKK di lapangan, sekaligus mengukur komitmen seluruh jajaran PP PKK dalam melakukan pembinaan kepala desa binaan. Beliau juga

0: Kabupaten Tapanuli Selatan optimis sinergi antara pemerintah daerah, TPPKK, serta seluruh elemen masyarakat akan semakin kuat dalam mewujudkan keluarga yang mandiri, sehat, sejahtera, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Kusirawan Pasaribu menghadiri pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU ke-50 yang berlangsung di arena PRSU Jalan Gatot Subroto di Medan pada Jumat 3 Juli 2026 malam. Kehadiran Bupati bersama jajaran pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi bentuk dukungan terhadap ajang promosi terbesar di Sumatera Utara yang menjadi etalase pembangunan, investasi, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Turut mendampingi Bupati, Ketua TPPKK Kabupaten Tapanuli Selatan Nyonya Murnigus Irawan, Wakil Bupati Haji Jafar Syahbudin Tritonga, Staf Ahli TPPKK Nyonya Zakia Jafar Syahbudin Tritonga, Sekda Tapanuli Selatan Sofian Adil Siregar, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tapanuli Selatan Nyonya Ira Sofian Adil Siregar. Pembukaan PRSU ke-50 dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution melalui Wakil Gubernur Sumatera Utara Haji Surya. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa PRSU selama 5 dekade telah menjadi ruang pertemuan masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, investor, insan seni budaya, komunitas kreatif, hingga generasi muda dalam memperkenalkan potensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Mengusung tema Harmoni Emas, Kolaborasi Tradisi Bangkitkan Inspirasi, PRSU ke-50 diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi, memperluas investasi, meningkatkan daya saing UMKM, serta memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Sumatera Utara kepada masyarakat luas. Sementara itu, Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, Ferry Indra, melaporkan bahwa PRSU ke-50 diikuti oleh 33 paviliun kabupaten kota se-Sumatera Utara, 1 paviliun negara sahabat Pulau Pinang Malaysia, 1 paviliun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, serta lebih dari 100 stan pameran yang memiliki produk UMKM, kuliner, kopi, layanan publik, hingga wahana hiburan keluarga. Selain itu, sebanyak 19 artis nasional dan lebih dari 2.000 talenta lokal akan memeriahkan 3 panggung utama selama penyelenggaraan PRSU. Usai menghadiri pembukaan, Bupati Tapanuli Selatan Haji Kusirawan Pasaribu mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan PRSU ke-50, khususnya dengan mengunjungi paviliun pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati juga mengajak masyarakat Tapanuli Selatan yang berada di Medan maupun daerah sekitarnya untuk hadir dan memberikan dukungan kepada stan paviliun dan pertunjukan pentas seni budaya Tapanuli Selatan. Secara khusus, Bupati mengundang masyarakat untuk menyaksikan pentas seni Kabupaten Tapanuli Selatan yang digelar pada Sabtu malam 4 Juli 2026 di panggung PRSU. Bupati menegaskan bahwa keikutsertaan Tapanuli Selatan dalam PRSU bukan sekedar mengikuti pameran, tetapi menjadi bagian dari upaya memperluas promosi daerah, membuka peluang investasi, memperkuat pemasaran produk UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Kuitas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

Singapore. Rekan Drau memerhatikan kebiasaan baru selama berpuasa seperti rutin melakukan berkumur di pangkal tenggorokan sepertinya penting untuk diperhatikan. Sebab selain masalah kulit kering, ada sejumlah gangguan kesehatan lain yang mungkin umum terjadi saat berpuasa, yaitu masalah kesehatan mulut dan tenggorokan. Secara umum, sakit tenggorokan diakibatkan oleh infeksi bakteri atau kuman, kurang minum, gangguan asam lambung, hingga rangsangan pada tenggorokan seperti konsumsi makanan terlalu pedas, dingin, panas, dan lain sebagainya. Dokter menyampaikan kontaminasi atau infeksi bakteri dan virus jahat akan semakin mudah terjadi jika tubuh ada kekurangan cairan atau dehidrasi yang mengakibatkan jumlah air liur di mulut berkurang. Kondisi ini mirip saat Anda berpuasa. Sayangnya, ada kebiasaan masyarakat yang suka berbuka dengan gorengan dan minuman manis yang kemudian memicu masalah mulut dan tenggorokan. Gaya hidup yang tidak tepat bisa memicu penyakit jakambu dan menyebabkan iritasi pada dinding kerongkongan sehingga mengakibatkan nyeri saat menelan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan tenggorokan dan rongga mulut secara rutin selama berpuasa dengan cara berkumur. Namun berkumur saja rupanya belum cukup. Anda perlu menerapkan kebiasaan yang sudah sering dilakukan pada saat pandemi COVID-19 3 tahun lalu, yaitu dengan gargle. Gargle merupakan teknik berkumur yang dilakukan dengan menggocok cairan atau larutan di area tenggorokan. Cara gargle yang tepat menggunakan teknik 3T, yaitu tuang, teguk, dan tengadahkan kepala. Nah, itu dia rekan Drau, cara berkumur untuk mencegah masalah mulut dan tenggorokan saat puasa.

0: Kata Mutiara, karya Mary Kay S, seorang pengusaha wanita dan pendiri Mary Kay Cosmetics Incorporation dari Amerika Serikat. Bahkan kritik dapat membangun rasa percaya diri saat disisipkan di antara pujian.
1: Insan edukasi, kritik bila dilontarkan pada waktu, tempat, dan cara yang tidak tepat, menyakitkan hati, bahkan membuat orang yang dikritik merasa dilecehkan dan tidak dihargai. Kritik dibutuhkan untuk memperbaiki tindakan, tingkah laku, dan sikap yang kurang baik menjadi lebih baik. Sudahkah kita menyampaikan kritikan di antara pujian yang kita berikan agar orang yang kita kritik merasa lebih percaya diri?

0: 105 FM.
1: Assalamualaikum. Halo rekan Raw FM, saya Dian Mirella. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Kemudian dengarkan Raw FM dimanapun dan kapanpun.

0: Rekan tahu kadar gula darah yang tinggi dapat meningkatkan resiko terkena diabetes dan komplikasi lainnya. Untuk pencegahan, Anda dapat mengontrol gula darah dengan menjaga pola makan. Membatasi asupan gula dan karbohidrat merupakan kunci utama panduan makan untuk mengontrol gula darah. Selain itu, Anda sebaiknya mengonsumsi makanan kaya serat, lemak sehat, dan probiotik agar gula darah tetap stabil dan meningkatkan respon tubuh terhadap insulin. Untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil, Anda perlu mendapatkan asupan serat, lemak sehat, dan probiotik. Makanan yang membantu serat dapat membantu mengatur gula darah dengan memperlambat kerja sistem pencernaan. Hal ini mencegah lonjakan gula darah serta meningkatkan respon tubuh Anda terhadap insulin. Contoh makanan tinggi serat yang bisa Anda konsumsi yaitu brokoli, kacang atau lentil, buah sitrus, lemak sehat, dan makanan mengandung probiotik. Nah, itu dia rekan tahu makanan yang mengontrol gula darah.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Sesaat sebelum menghadiri malam pegelaran seni dan budaya pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, bertempat di pavilion pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Pekan Raya Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto Medan, pada Sabtu 4 Juli 2026 malam, Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribo mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan setiap lahan yang masih menganggur sebagai sumber penguatan ekonomi keluarga. Ajakan tersebut disampaikan Gusirawan yang didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Tapanuli Selatan Nyonya Murni Gus Irawan, Wakil Bupati Haji Jafar Syahbudin Tritonga, Staf Ahli TPPKK Nyonya Zakia Jafar Syahbudin Tritonga, Sekda Tapanuli Selatan Sofian Adil Siregar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tapanuli Selatan Nyonya Ira Sofian Adil Siregar, dan Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Ferry Intra saat wawancara khusus yang membahas strategi pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memulihkan perekonomian daerah pasca bencana serta berbagai program unggulan yang sedang dijalankan. Menurut Gusirawan, bencana yang melanda Tapanuli Selatan pada akhir 2025 memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya selalu berada di atas 5% terkoreksi hingga hanya mencapai 2,4% di akhir triwulan 4 tahun 2025. Salah satu program unggulan yang terus diperluas adalah gerakan 1000 kolam untuk meningkatkan produksi ikan air tawar. Program tersebut lahir karena kebutuhan ikan di Tapanuli Selatan masih mengalami defisit sekitar 50%. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga tengah mengembangkan program 10.000 hektar jagung yang diintegrasikan dengan pengembangan peternakan. Hasil panen petani dipastikan memiliki pasar sehingga memberikan kepastian pendapatan bagi masyarakat. Selain fokus pada pemulihan ekonomi, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, pemberantasan narkoba, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang terintegrasi. Menutup wawancara, Gusirawan mengajak seluruh masyarakat bersatu membangun Tapanuli Selatan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki. Kuncinya adalah kolaborasi, kerja keras, dan memastikan setiap potensi daerah dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Usai wawancara, Bupati Gusirawan bersama jajaran pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menghadiri malam pagelaran seni dan budaya Tapanuli Selatan di Bangku Keong PRSU sebagai bagian dari promosi potensi seni, budaya, pariwisata, dan produk unggulan daerah kepada masyarakat Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Rekan Trau, obesitas dan obesitas sentral merupakan masalah kesehatan global yang terus mengalami peningkatan kasus setiap tahunnya, dengan perkiraan akan berdampak pada 1,9 miliar penduduk dunia pada 2035. Masalah peningkatan prevalensi obesitas juga terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling mendesak di tanah air. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh dua faktor, yaitu stigma mengenai obesitas dan ketidaksadaran akan tingkat keseriusan kondisi kegemukan. Faktanya, obesitas dapat menyebabkan komplikasi seperti hiperglikemia, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Bahkan dalam kasus yang parah, kegemukan bisa menyebabkan kematian. Menurut sejumlah penelitian, setiap 5 unit indeks massa tubuh di atas 25 kg dapat meningkatkan resiko kematian seperti 30%. Obesitas juga bertanggung jawab atas 4,7 juta kematian dini setiap tahunnya. Untuk itu, tindakan nyata diperlukan untuk mencegah beban pada sistem kesehatan dan biaya sosial ekonomi yang disebabkan obesitas. Meskipun fakta menyampaikan bahwa faktor genetik atau keturunan berkontribusi pada 40-70% kasus obesitas, stigma ini tentu memengaruhi kesehatan mental dan fisik pasien dan dapat menghentikan mereka dalam mencari perawatan medis yang diperlukan. Berbicara mengenai rendahnya kesadaran akan dampak obesitas, studi terbaru mengungkapkan bahwa prevalensi obesitas di Indonesia tidak disadari ketika dinilai penggunaan batas IMT saat ini. Dokter menyimpulkan bahwa temuan tersebut mendorong revisi batas optimal untuk pencegahan dini dan pengendalian obesitas. Sebagai upaya mengatasi dan mengendalikan penyakit kronis tersebut, obesitas lebih dari sekedar kelebihan berat badan, tapi juga masalah kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, akan berbagai upaya yang dilakukan akan fokus pada 3 kondisi. Seperti langkah pencegahan dengan membangun lingkungan yang lebih sehat, kemudian pengakuan yang dapat menumbuhkan empati bagi orang-orang dengan obesitas dan menjadikan obesitas sebagai prioritas perawatan kesehatan. Selain itu, ada juga upaya perawatan untuk memastikan orang dengan obesitas memiliki akses ke perawatan tepat dan komprehensif. Di Indonesia juga akan dijajaki kemungkinan menjalankan beberapa program seperti bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, tenaga kesehatan profesional, dan organisasi kesehatan sebagai aksi untuk meningkatkan perawatan obesitas. Nah, itu dia Rekan Rau, sedikit pemahaman dan kesadaran yang rendah picu kasus obesitas yang tinggi.

Akan tahu, retinol adalah salah satu bahan aktif yang paling populer belakangan ini karena manfaatnya yang baik perawatan kecantikan. Retinol bermanfaat untuk membantu mengatasi jerawat, menyamarkan noda bekas jerawat, hingga mengecilkan pori-pori di kulit wajah. Namun sebenarnya bahan aktif turunan dari vitamin A ini ternyata bukan hanya baik untuk wajah saja. Bahkan, para dermatologis menyarankan untuk menggunakan retinol untuk perawatan tubuh sehari-hari juga. Retinol bisa digunakan untuk tubuh karena bermanfaat dalam membantu pergantian sel dan menstimulasi kolagen baru untuk kulit yang lebih kencang. Maka selain menghidrasi kulit tubuh, penggunaan retinol pada rutinitas body care juga bisa memperbaiki pigmentasi, warna, tekstur, kerutan, bekas luka, dan lainnya. Sehingga dengan menggunakan retinol untuk perawatan tubuh bisa juga membantu mencerahkan, membuat kulit jadi lebih plumpy, sekaligus memperhalus. Beruntung, belakangan ini semakin banyak perkembangan di dunia kecantikan yang menggunakan retinol pada produk-produk perawatan tubuh. Produk-produk retinol yang viral di TikTok ini diformulasikan dengan baik dan lebih praktis, sehingga tidak terlalu mengiritasi kulit. Retinol bisa juga meningkatkan laju pergantian sel kulit mati, sehingga akhirnya terkelupas. Maka bahan aktif ini bisa jadi pilihan untuk kamu yang ingin membersihkan jerawat di tubuh, misalnya area punggung. Termasuk juga mencerahkan hiperpigmentasi dan perubahan warna akibat paparan sinar matahari yang seringkali membuat kulit tubuh terlihat belang. Kamu pun bisa mengaplikasikan retinol di area tubuh yang paling sering terekspos, kulit berkerut, kurang kencang, termasuk paha, dada, siku, dan bagian belakang lengan. Namun disarankan oleh ahli kecantikan untuk mengoleskan lotion retinol secara tipis di area yang diinginkan. Untuk hasil yang lebih optimal, kamu juga bisa menyandingkan penggunaan retinol dengan perawatan tubuh tertentu. Kamu juga bisa dengan mudah menemukan produk-produk perawatan tubuh yang mengandung retinol di pasaran. Baik itu produk body care dari brand internasional maupun lokal yang kian variatif. Kendati demikian, bagi ibu hamil sebaiknya tidak disarankan untuk memakai produk body care dengan kandungan retinol. Pasalnya, penggunaan produk retinol pada ibu hamil akan meningkatkan resiko timbulnya gangguan saraf pada ibu maupun janin. Nah, itu dia Kantrau, manfaat retinol untuk kulit tubuh.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda, pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal-mursalati 'urfa.
2: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
1: Fal-'asifati 'asfa.
2: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.
1: Wan-nashirati nashra.
2: Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
1: Fal-fariqati farqa.
2: Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya.
1: Fal-mulqiyati dhikra.
2: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
1: Udhran aw nudhra.
2: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
1: Innama tu'aduna lawaqi'.
2: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
1: Fa'idhan nujumu tumisat.
2: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
1: Wa'idhas sama'u furijat.
2: Dan apabila langit terbelah.
1: Wa'idhal jibalu nusifat.
2: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
1: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ.
2: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
1: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ.
2: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu.
1: لِيَوْمِ الْفَصْلِ.
2: Sampai hari keputusan.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ.
2: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
2: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ.
2: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ.
2: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ.
2: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
2: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ.
2: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
2: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ.
2: Sampai waktu yang ditentukan.
1: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ.
2: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil arda kifata.
2: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dhī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ẓalīlin wa lā yughnī min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmī bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimālatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmu la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'dhanu lahum fayatadhirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini, kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: Fa'in kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
3: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Tambo.
1: Kita lanjut ke lah.
0: Kok lemas abang ini, dengar ini bang. Manis sungguh si buah salak. Hitam warnanya si buah manggis. Lagu kita ini makin lama makin enak. Apalagi ditambah penari yang manis-manis.
1: Iya pula. Ada gak nih? Anak Pak Badu duduk menangis hendak membeli si pisang saleh. Kita terus ke lagu hitam manis dengan pecahnya suwe-suwe.
0: Mainkanlah bang.
1: Mainkanlah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita hadiah malam ini dengan silaturahim duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diridhoi Allah. Malam ini kita bahas apa?
1: Istighfar.
0: Pertama-tama makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah mengisi kuis untuk judul-judul yang lucu-lucu. Ada yang sampai ngisi tahu gelap gitu ya. Padahal kan disuruh isi satu kata ya. Tahu gelap itu teh tiga kata. Tahu dan gelap. Tapi alhamdulillah luar biasa. Terus ada yang empat kata, sudah jatuh tertimpa rezeki. Terus ada juga yang ini saya takut salah bacanya bahasa Sunda . Ada yang cilepeng. Maaf ya agak kasar, tapi kayak gitu emang aslinya. Ada yang ngicepan gini ya. Ada yang ini keren banget nih. Ada yang sampai nulis judul walaupun apa hubungannya gitu. Zikrullah. Mana yang ngisi zikrullah? Gak ada. Lagi berzikir ya. Nah ada yang tikusruk. Ada yang syukurin. Wah ini mah iseng banget nih. Syukurin cenah. Ada yang tiang listrik. Ada yang terpesona, penasaran, gagal fokus, menjaga pandangan, azab yang disegerakan. Azab yang disegerakan. Tapi semua jawaban ini menunjukkan teman-teman alhamdulillah antusias, pengen berpartisipasi dalam dakwah. Dan karena jawaban-jawaban ini alhamdulillah akhirnya postingan kita bisa dilihat lebih banyak orang dan akhirnya menjadi inspirasi buat taklim-taklim lain di tempat yang lain. Ya gitu deh. Anget banget ya. Gerah maksudnya. Teman-teman kita bahas tentang bab istighfar. Dan tetap bagi saya tema istighfar ini adalah salah satu rahasia paling penting buat kita dalam mencari jodoh. Jadi kalau kemarin kita hanya manas-manasin orang supaya nikah, gawat atau nikah gitu kan ya, atau cepetan cari jodoh atau nikah atau halalin atau apapun, saya gak mau nambah dosa ke teman-teman semuanya. Hanya ngebully tapi gak ngasih solusi ya. Jadi malam ini saya pengen ngasih solusi yang instan tapi ngaruh, bukan hanya membuli. Kita akan bahas tentang apa hubungannya antara istighfar sama jodoh, apa hubungannya antara istighfar sama diterima lamaran sama calon mertua, gimana cara memenangkan persaingan jodoh dengan memperbanyak istighfar. Jadi kalau kita ngelihat kayaknya nih saingan kita berat banget, berarti istighfarnya harus double. Kalau ngelihat saingan kita tingginya lebih tinggi dari kita 1 cm, berarti istighfarnya harus 100 kali lebih banyak. Kalau 2 cm 200 kali. Kalau ada yang lebih tinggi dari kita 1 meter, berarti ribuan kali harus beristighfar. Nanti kita bahas tentang apa hubungan antara istighfar sama jodoh. Tapi sebelum kita membahas tentang materi ini, yuk kita tilawah dulu. Kita baca Al-Quran di dalam surat Ali Imran. Ali Imran teh surat ke? Surat Ali Imran ayat 133. Surat Ali Imran ayat 133.

0: Terus saya di sini ngelihat, makasih bu, juga buat teman-teman yang datangnya pakai bendera Palestina. Ini ada beberapa yang bawa bendera Palestina. Cuman kalau ini Palestina? Palestina ya? Cuma kebalik ya. Kalau Palestina itu hitamnya di atas, hijaunya di bawah. Kalau yang hitamnya di bawah, hijaunya di atas itu bendera Dubai, bendera Emirates. Jadi nanti mungkin bisa dicek lagi. Makasih banyak. Ada yang bawa bendera Israel mungkin? Gak ada. Alhamdulillah ya. Biasanya kalau yang bawa bendera Israel itu di Tomorrowland. Jadi kalau di Tomorrowland tuh bendera paling banyak berkibar adalah bendera Israel. Kalau di Masjid TSB insya Allah yang paling banyak berkibar pertama bendera Indonesia, kedua bendera Palestina. Surat Ali Imran ayat 133.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ولم يصروا على ما فعلوا وهم

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Surakallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah satu ucapan hamba yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah istighfar. Dan kita pasti pernah mendengar hadis bagaimana gembiranya Allah terhadap seorang hamba yang beristighfar dan bertobat kepada Allah, lebih daripada gembiranya seorang laki-laki yang dia sedang berada di tengah padang pasir, lalu setelah lelah berjalan dengan mengendarai onta, tiba-tiba dia istirahat dan tidur. Pada saat dia tidur, ternyata ontanya pergi, sehingga ketika dia bangun, dia kehilangan onta dan semua bekal yang dia bawa di atas onta itu. Dia kehilangan ontanya, dia kehilangan air, dia kehilangan pakaian, dia kehilangan makanan, hilang semuanya. Sehingga pas dia bangun dari tidur, dia tidak mendapati ontanya dan dia kemudian panik mencari kesana kemari sampai kemudian dia lelah dan tidak menemukan ontanya itu. Saat dia sudah lelah, lalu dia berputus asa sampai akhirnya dia tertidur kembali. Saking lelahnya, seharian dia nyari ontanya, lalu dia tertidur lagi tuh. Saat dia bangun dari tidurnya, tiba-tiba dia melihat ontanya persis ada di sebelahnya dan utuh dengan semua perbekalan yang ada di atasnya. Saking bahagianya dia karena menemukan onta itu setelah dia bangun dari tidur seperti orang mimpi, akhirnya dia mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Saking bahagianya dia, dia salah mengucap sampai mengatakan, "Allah, Engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu." Kebalik, saking bahagianya dia menemukan unta tersebut. Ini nunjukin gimana orang bahagia banget sampai salah ngomong gitu. Kalau kita mungkin saking bahagianya diterima oleh seorang pernah gak sih kayak gitu? Gak pernah menduga sama sekali tuh cewek mau sama kita. Wah, oh, itu luar biasa. Kalau udah menduga dia pasti mau sama gua gitu ya. Itu biasa kan ya? Pernah gak kayak gitu? Kepedeannya. Ada cewek, kalau itu sih kayaknya mau banget tuh sama gua tuh pasti. Neng, Kang gitu. Langsung dia berbunga-bunga. Salah, maaf, bukan kamu maksudnya. Gitu. Ini orang iseng ya. Tapi ada cewek yang kita tuh kayaknya gak bakalan bisa, gak bakalan mungkin jadi suami dia. Gak mungkin dia mau mencintai kita, gak mungkin dia mau memberikan hatinya kepada kita. Tiba-tiba, entah gimana ceritanya, mimpi apa kita semalam, tiba-tiba pas besoknya dia ternyata mau menerima atau membaca ngerit WA kita. Salam, biru, dua contreng gitu. Wes, ternyata dibaca gitu ya. Nah, karena dia pikir bapaknya mau ngirim duit. Salam aja. Dibaca, Rit. Salam juga. Langsung kan bingung sendiri, lagi nyetir naik motor jatuh. Lagi main skate ketabrak tiang. Kenapa bisa kayak gitu? Tabrak tiang, jatuh dari motor, masuk ke dalam parit, atau lagi makan mie bakso tumpah. Atau apapun lah reaksi-reaksi orang yang saking bahagianya terhadap suatu berita. Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Cuman kalau gak bisa ngebayangin, maaf ya. Kalau saya bisa sih ngebayangin. Soalnya orang yang saya nikahi itu dambaan saya banget. Soalnya orangnya nggak ada di sini. Maksudnya kebalik, ada orangnya. Saking bahagianya itu teman-teman yang tadi lagi makan bakso bareng, gua traktirin kalian semuanya. Utang ya, bayarnya besok gitu. Jadi mereka tetap bayar sendiri, cuman kita kredit. Suatu saat akan kita bayarin. Saking bahagianya, semuanya ditraktirin, hidupnya jadi kayaknya dia paling bahagia di muka bumi. Lari-lari di tengah kerumunan orang ramai yang crowded gitu, kayak di Orchard di tengah Singapura gitu, atau di Korea, teriak-teriak, wah, orang pada heran kenapa. Ternyata
Yes, yes, gitu ya. Kayak apa? Filmnya Will Smith yang apa? Tentang kebahagiaan teh. Yang dia baru diterima kerjaan di sebuah perusahaan asuransi, saking dia bahagianya tuh dia teriak-teriak di trotoar, di jalan-jalan. Kenapa? Saking bahagianya. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Istighfar, Allah pasti senyum. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Ali bin Abi Thalib bertanya, "Ya Rasulullah, ma yudhikuk? Kenapa engkau tertawa ya Rasulullah?" "Aku tertawa karena Allah tertawa. Kenapa Allah tertawa? Allah senang kepada orang yang beristighfar. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Jadi bukan Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang kepada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Gak ada, lo kan kemarin gitu. Enak aja lo istighfar sama gue. Gak ada Allah kayak gitu-gituan. Itu mah kita. Ada teman kita salah datang ke kita kan. Apalagi salahnya nikung kan ya. Oh itu mah. Kalau salahnya nikung kayaknya tidak ada maaf bagimu. Apalagi salahnya pakai kartu undangan. Kita ketemuan yuk. Di mana? Di kafe. Ada sesuatu ya aku pengen nyampein ke kamu gitu. Oh iya iya datang. Aku pengen nyampein berita bahagia. Apa tuh? Aku pengen nikah. Dengan siapa? Dengan si Neng Saroh misalnya. Neng Saroh yang mana? Neng Saroh yang kita sering ngobrol sama dia. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara kita tahu dia mau nikah dengan orang yang sangat kita idam-idamkan. Alasan dia apa? Lah kamu kan juga belum jadian sama dia. Jadi kan masih terbuka. Siapa aja boleh masuk dong. Ini orang-orang yang paling kejam. Tidak punya hati. Gak punya hati banget tuh. Jadi teman makan teman. Coba kita pernah gak mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah, giliran yang manggil Allah kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk kita datang. Giliran untuk Allah kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Kadang kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah maaf ya yang kemarin, gak apa-apa, udah gak usah ingatin lagi, udah biarin aja, mau apa, minta. Allah tuh kayak gitu, cuma bilang maaf ya yang kemarin, astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba kalau manusia digituin, maaf yang kemarin, maaf. Setelah semua yang kamu lakukan itu maaf. Ini bakat acting yang belum tersalurkan. Jadi Allah tuh seneng banget kepada hamba yang beristighfar. Jadi kalian kalau teman-teman kita semuanya kalau istighfar sama Allah tuh yang pede. Allah mau gak ya? Gak enak . Kamu aja deh yang istighfarin buat gue. Ya Allah, istighfar buat dia. Gitu. Kan gak perlu gitu kan? Ini karena kita gak pede. Saya gak enak maju sama Allah. Kamu aja yang soft pertama, saya mah paling belakang. Kenapa? Soalnya saya banyak dosa. Gak mau ntar Allah ngelihat ke saya. Ntar gimana saya mau jawab apa? Gak perlu. Karena kalau kita datang kepada Allah, pede aja. Karena Allah
Maha Ghaffar, Ghafur. Dua lagi tuh, Ghaffar dan Ghafur. Ampunannya sangat luas, tidak ada batas, sebanyak apapun dosa pasti diampuni. Ghafur atau Ghaffar juga berarti walaupun kita mengulangi lagi kesalahan, kita datang lagi Allah maafin lagi. Kita salah lagi, kita datang lagi Allah maafin lagi. Allah gak pernah berputus asa mengampuni dosa kita. Yang terjadi justru kita putus asa minta ampun kepada Allah. Gak pernah Allah putus asa. Kan saya sering bacain ayat, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim.

Allah tuh sayang banget sama kalian teman-teman. Sayang banget sama kita semuanya. Sayang. Apa bukti sayangnya? Udah banyak dosa masih dipanggil kul ya ibadiyah. Katakan kepada hambaku. Masih dianggap hamba tuh. Dan dalam Al-Quran istilah hamba itu istilah pengagungan. Jadi ketika seorang manusia disebut hamba Allah berarti dia diistimewakan. Udah banyak dosa Allah masih bilang ya ibadi la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Minta ampun kepada Allah. Ada dosa apapun minta ampun kepada Allah. Allah pasti akan mengampuni. Begitu kita minta ampun belum selesai kalimat istighfar kita, kalau benar-benar dari hati baru astagfirullah Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Seolah-olah kalau kita mau ngucapin astagfirullahalazim baru astag kemudian meninggal, Allah gak akan bingung. Dia tadi ngucapinnya astagfirullah atau astaga ya? Gak pernah Allah gitu. Tadi kan astag. Itu bisa astaga, bisa astagfirullah kan gitu kan ya? Gak mau Allah kayak gitu. Allah tahu alimun bidzati sudur. Hambaku itu udah beristighfar. Ya Allah tapi belum sempurna kalimatnya. Gak masalah. Karena Allah tidak melihat dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita tampakkan. Tapi Allah melihat apa yang kita simpan di dalam hati. Istaghfiru rabbakum, minta ampun pada Allah. Tapi dosa saya banyak banget ya Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Allah ngampuni semua dosa. Tapi saya pernah syirik ya Allah, jami'a. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah, jami'a. Saya pernah mencuri ya Allah, jami'a. Bahkan saya dulu sering berzina ya Allah, gimana akan diampuni? Yaghfirudz-dzunuba jami'a. Enggak ada yang enggak diampuni. Enak banget hubungan sama Allah tuh, enak banget, santai gitu. Allah mah orangnya, zatnya, Allah mah zatnya tuh nggak baper kayak kita dan nggak terlalu hard feeling. Mudah urusan sama Allah. Yuridullahu bikumul yusra. Kita dengarkan azan dulu. Ini gimana jadinya? Mau sholat dulu atau mau masih hujan di luar? Pak, jadi nggak enak. Ya, azan dulu ya. Ya kita dengarkan azan dulu. Barakallahu li wa lakum. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala senang sekali kepada hamba-hamba yang beristighfar. Dan istighfar ini salah satu amalan favorit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mungkin ada yang favoritnya senang push up, sehari push upnya 100 kali, nggak pernah ketinggalan, setiap hari 100 kali, sampai ngebentuk gitu ya. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehari beristighfar 70 atau 100 kali, itu favorit Nabi banget. Jadi selain kita punya kegiatan rutin, punya hobi untuk olahraga, coba juga kita riyadhah batin, olahragakan hati kita dengan istighfar. Dan kalau dilakukan secara terus menerus, itu hasilnya luar biasa. Kapan ketahuan? Nanti kalau kita lagi butuh sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata istighfar itu membuat Allah sangat mengijabah doa kita. Sampai kadang-kadang mustahil diijabah, mustahil terwujud tapi Allah wujudkan. Karena idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sama kayak orang yang rajin push up, kapan ketahuannya? Nanti pas dia lagi belanja sama istrinya ketahuan. Wes hasil push up teh. Mah, lagi aja enggak apa-apa. Pak, ini udah berat banget. Enggak apa-apa, kan push up setiap hari. Bawain barang istri ya. Walaupun sunnahnya nih insert dikit, sunnah dalam belanja di pasar itu bawa barang sendiri-sendiri. Nabi itu gak suka menitipkan barang belanjaan beliau kepada orang lain. Dan ternyata hikmahnya apa? Biar ketahuan kalau kita belanjanya udah banyak. Bayangin kalau kita belanja terus belanjaan kita dititipkan kepada orang lain, supir kita mungkin, atau asisten rumah tangga, atau kepada suami atau kepada istri. Gak ketahuan kalau kita udah belanja banyak. Nah, jadi gara-gara kita rajin push up, nanti ketika ada masalah, manfaat tuh. Ban mobil kempes, ngedorong ya. Atau ganti ban mobil juga kan, cowok sejati mah kan harus minta ganti ban mobil. Masa pas ban mobil kempes, nelpon misalnya asuransi apa, datang, itu agak kurang keren sih.
walaupun mudah. Jadi yang keren itu justru jangan mudah-mudah amat. Persulitlah hidup kalian supaya keren. Demi mencari keren, pencitraan, jadi cari masalah. Ketahuanlah, orang yang rajin olahraga, orang yang rajin tilawah Al-Quran, orang yang rajin tahajud, orang yang rajin puasa, suatu saat nanti itu pasti akan ada hasilnya ketika dalam kondisi-kondisi tertentu. Begitu juga istighfar. Jadikan istighfar itu kayak hobi kita, seperti kita push up. Setiap hari istighfar. Minimal banget 100 kali, karena Nabi aja yang dosanya bukan dosa besar, cuman Nabi beristighfar atas, pasti karena beliau sebagai manusia biasa, hamba Allah, mungkin kesalahan beliau itu bukan berbuat dosa, bukan bermaksiat, tapi kesalahan beliau itu adalah belum memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Itu aja 100 kali istighfar. Gimana kita yang dosanya itu banyak banget? Saya pengen sharing satu kisah yang mungkin teman-teman pernah dengar. Kisah tentang seorang ulama yang bernama Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya siapa? Murid gurunya yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad itu menghafal hadis alfu alfi hadisan, sejuta hadis. Jadi Imam Ahmad itu menghafal sejuta hadis. Dan sama dengan kita, di antara hadis sejuta itu ada yang kita sama menghafal dengan Imam Ahmad, yaitu innamal a'malu binniyat, sama dengan Imam Ahmad hadis pertama, tapi enggak sampai sejuta. Imam Syafi'inya aja sampai kagum banget sama Imam Ahmad, saking menghafal sejuta hadis, dianggap sebagai ulama hadis. Suatu hari Imam Ahmad itu tinggal di Baghdad dan beliau bilang, kenapa ya, saya kok pengen banget ke Basrah. Padahal beliau tuh gak kenal siapapun di Basrah. Baghdad Basrah itu lumayan beda provinsi. Saya kepengen banget ke Basrah. Udah lama pengen ke Basrah. Cuman di sana beliau gak kenal siapapun, tidak ada niat ketemu siapa-siapa, tidak ada janji dengan siapa-siapa, tidak ada urusan apapun. Cuman gak tahu, pengen aja ke Basrah. Sehingga karena kepengen terus, ada kayak sesuatu yang mengganjal dalam diri beliau. Kayaknya nih ada sesuatu yang harus saya tunaikan, saya harus ke Basrah. Kayak telepati gitu, kayak batin. Akhirnya beliau memutuskan berangkat ke Basrah. Saat beliau sampai di Basrah, malam hari, beliau mampir ke sebuah masjid, sholat isya di situ. Setelah selesai sholat isya, beliau tidur di dalam masjid, capek. Tapi tiba-tiba datang pengurus masjid atau marbot, membangunkan beliau. Hei, wahai laki-laki, ya rojul, kenapa kamu tidur di dalam masjid? Kata marbotnya teh. Kata Imam Ahmad, ana musafir, saya sedang bermusafir, saya butuh istirahat. Kata marbotnya, gak boleh tidur dalam masjid, kamu keluar, keluar, keluar gitu. Akhirnya Imam Ahmad diusir keluar dari masjid. Maka tidurlah beliau di teras masjid. Masjidnya dikunci. Pas tidur di teras masjid, marbot tadi datang lagi. Ya rojul, hei orang laki-laki, kenapa kamu tidur di sini? Lah, kan tadi gak boleh tidur di dalam. Akhirnya saya tidur di luar. Tetap gak boleh di dalam masjid, ini masih area masjid, keluar-keluar, diusir sampai ke jalan. Dalam kondisi kayak gitu, terlihatlah adegan itu kepada seorang penjual roti yang tinggal atau punya toko di depan masjid. Akhirnya dipanggil, ya rojul, kesini-kesini, masuk, kalau kamu mau tempat bermalam, tinggallah di rumah saya. Tapi seadanya, saya mah bukan orang kaya, tinggal aja di sini, ini ada tempat tidur kecil. Kata Imam Ahmad, baik, jazakallahu khair, kalau boleh saya bermalam satu malam, karena saya musafir. Tinggal di situ. Ketika Imam Ahmad sedang tinggal di situ, Imam Ahmad memperhatikan tukang roti ini bekerja setiap kali mengaduk roti beristighfar. Ngaduk roti, eh ini mah roti canai. Kalau roti Arab mah gitu. Kalau roti India, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pokoknya satu kali adukan istighfar. Ngaduk roti yang masih tepung gitu, astaghfirullahalazim. Kemudian bikin roti, astaghfirullahalazim. Apapun yang beliau lakukan, istighfar, istighfar, istighfar. Sehingga akhirnya Imam Ahmad berkata, sudah berapa lama kamu beristighfar seperti itu? Kata tukang roti, saya sudah jual roti ini selama kurang lebih 30 tahun. Dan setiap kali ngaduk, saya beristighfar. Berarti dia sudah mendawamkan istighfarnya kurang lebih selama 30 tahun. Jadi hobinya tuh astagfirullahaladzim. Bukan bersiul, bukan bersenandung, bukan bernyanyi, bukan dengar MP3, tapi dia beristighfar. Atau dengar MP3-nya istighfar.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya istighfar aja. Udah 30 tahun. Lalu Imam Ahmad bertanya, kalau sudah melakukan sekian lama, terus apa hasilnya? Kata Imam Ahmad. Kata tukang roti itu, alhamdulillah, wahai rajul, wahai laki-laki, tidak ada permintaan saya kecuali Allah kabulkan. Saya baru bilang, ya Rob, udah Allah kabulkan. Baru bilang, ya Rob, sudah Allah kabulkan. Setiap saya minta apapun, Allah kabulkan. Alhamdulillah, ini berkah dari istighfar. Karena saya yakin, kata dia, Nabi bersabda, tidaklah seseorang mulazamah atau iltizam, dia selalu beristighfar, dawam dengan istighfar, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah, dan mengabulkan doa-doanya, dan memberikan rezeki yang tidak pernah terduga-duga. Kata laki-laki tadi, penjual roti, cuma satu permintaan saya yang belum dikabulkan. Imam Ahmad bertanya, apa itu? Saya pernah berdoa, ya Allah, saya kagum sama Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin bertemu dengan beliau. Kabulkanlah ya Allah. Langsung Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata ini nih masalahnya. Kenapa saya kok gak enak hati selama di Baghdad? Akhirnya saya jadi kepengen ke Basrah. Itu gara-gara istighfar laki-laki penjual roti. Istighfar dialah yang membuat Imam Ahmad jadi datang ke Basrah dan bertemu dengan laki-laki tersebut. Coba bayangin. Jadi dawamkan istighfar. Pengen mulai sekarang nih, selama berapa? 30 tahun. Gak apa-apa, 30 tahun. Nanti sekarang usia teman-teman berapa rata-rata? 40? 20 ya, 20 berarti 30 tahun lagi, 50 tahun. Ya Allah, bidadari. Kita bayangin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah 30 tahun, datang. Bersabarlah selama 30 tahun. Makanya tadi saya bilang hubungan istighfar dengan jodoh. Kalau kita ngerasa sulit untuk mendapatkan orang yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan dalam hidup kita menjadi permaisuri, jadi bidadari kita, atau jadi imam kita, banyak-banyak istighfar. Mau punya istri yang cantik? Bening, putih, rambutnya ikal, gak usah malu-malu. Mau kan ya? Gak mau ya? Oh, atau udah punya? Kalau kalian pengen punya istri yang seperti hurul ain, matanya jelita. Arti jelita itu matanya besar tapi sayu. Matanya besar tapi sayu, bukan besar tapi melotot. Kan ngeri itu ya. Apalagi malam Jumat kayak gitu. Apa? Padahal malam Jumat mah gak harusnya gak kayak gitu. Nah, banyak istighfar. Istri yang solehah, istri yang seperti Asma bintu Umais. Masih ingat Asma bintu Umais? Yang ketika suaminya datang, dia udah berdandan. Lalu ketika suaminya masuk ke dalam rumah, dia ganti pakaian suaminya. Dia bukakan baju suaminya, baju dingin, kemudian baju apa, pokoknya bajunya lah, dibukain. Udah selesai itu, dia ambil handuk basah dengan air hangat, dia usap tubuh suaminya dengan air hangat. Di kayak sauna gitu, di spa gitu, pokoknya di treatment. Wah, udah gitu, selesai di treatment suaminya, dia pergi ke dapur ngambil sapu lidi kurma. Suaminya udah makan, udah di treatment, udah di khidmat habis-habisan. Setelah itu dia ambil sapu lidi kurma, dia kasih ke suaminya, wahai suamiku, jika hari ini masih ada yang kurang dari kebaikan dari apa tugasku, maka pukullah aku dengan sapu lidi ini. Tuh kalau istrinya kayak gitu, udah pakai lagu Roma Irama, istri soleha. Karena kalau kata Nabi, saya baru ngerti, benar kata Nabi, dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang soleha. Udah selesai, udah urusannya kalau udah kayak gitu. Begitu juga yang akhwat, yang cewek-cewek, yang perempuan. Kalau kalian ingin imamnya soleh seperti Abu Salamah. Kok Abu Salamah sih tadi? Asma bintu Umais. Abu Salamah itu cowok di antara para sahabat yang diidolakan banget oleh istrinya. Bahkan sampai kemudian mendapatkan, setelah Abu Salamah wafat, sampai Ummu Salamah bingung, siapa lagi yang bisa mendampingi Ummu Salamah, karena tidak ada lagi laki-laki yang setara dengan Abu Salamah. Ya Allah,
beri saya ganti yang lebih baik daripadanya. Kan itu doa yang diajarkan Nabi ya. Wakhluf li khairan minha. Tapi siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Abu Bakar? Enggak. Tidak ada menurut Ummu Salamah laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Mempunyai suami yang ideal, Ibrahim, Ismail. Suami yang ideal secara fisik mungkin Zain Malik. Zain Attaqi. Narsis ya. Mirip saya dengan Zain Malik kalau dilihat dari jarak 1 kilo. Nah, banyak-banyak istighfar. Bayangin Imam Ahmad sama penjual roti tadi tuh gak saling kenal loh. Allah yang akan mempertemukan mereka. Sama seperti seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri, awalnya tidak saling kenal, tetapi Allah lah yang mempertemukan mereka. Skenario Allah, suka-suka Allah bisa membersihkan dalam hatinya untuk datang. Tiba-tiba, kok saya pengen banget ya main ke daerah Tegallega hari Minggu. Kok saya pengen banget ya lari di Gasibu. Seumur-umur belum pernah loh lari. Apalagi pagi-pagi gitu. Biasanya kan pagi-pagi mimpi. Kalau inilah lari. Saya pengen banget hari ini tuh pengen lari banget di Gasibu. Tapi ada apa ya? Ya udahlah berangkat aja deh. Sampai dah di Gasibu. Begitu sampai di Gasibu, ternyata ada yang terjatuh. Aduh, oh, Neng kasihan jatuh. Mulai lagi dari situ. Allah yang mempertemukan. Kenapa ya? Saya kok tiba-tiba jadi pengen taklim. Yeah. Dulu-dulu mah taklim sih, tapi streaming. Sekarang, aduh rasanya streaming mah kayak nonton siaran apa, kayak nonton bola tapi lewat TV, nggak langsung. Pengen langsung datang ke stadionnya. Ah, pengen ikut taklim. Ah, datang ke taklim, pulang-pulang dapat ilmu ya. Udah aja segitu. Ya emang taklim mencari ilmu. Ilmu menikah. Ilmu motivasi untuk menghalalkan. Oke, itu satu. Cerita yang kedua, kisah tentang keajaiban istighfar. Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu panglima perang Islam yang sangat terkenal di Mesir. Beliau dalam peperangan melawan orang salib untuk membebaskan Palestina, pernah ketika lagi istirahat malam hari, beliau keliling di antara tenda-tenda prajuritnya. Mau lihat prajuritnya kalau malam tuh ngapain. Tengah malam maksudnya, jam 2 malam. Beliau keliling di antara tenda-tenda prajuritnya. Melihat tenda yang pertama, di dalam tuh ada prajurit lagi tahajud. Tahajud panjang lagi tuh tahajudnya. Terus keliling lagi ke tenda yang lain. Tenda yang kedua ngelihat prajuritnya lagi tilawah Al-Quran. Masya Allah, ini prajurit tilawah Al-Quran, duduk sambil baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, tilawah Al-Quran. Sampai ke tenda yang ketiga, dilihat prajuritnya lagi beristighfar dan berdoa kepada Allah. Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faghfirli faghfirli, minta ampun, istighfar. Lalu sampai ke tenda yang keempat, Salahuddin Al-Ayyubi melihat prajuritnya sedang tidur. Baru Salahuddin mengatakan, inilah pintu kekalahan kita. Inilah pintu kekalahan kita. Ketika prajuritnya menghabiskan malamnya dengan tidur, sedangkan prajurit yang menghabiskan malamnya dengan qiyam, itu adalah penyebab datangnya pertolongan Allah. Prajuritnya yang beristighfar, itu penyebab datangnya kasih sayang Allah SWT. Prajuritnya yang tilawah Al-Quran, itu penyebab datangnya berkah dari Allah SWT. Sedangkan prajurit yang tidur, inilah pintu kekalahan kita. Jadi isi hari dan malam kita itu dengan istighfar, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Siapapun yang beristighfar, Allah ghaffar. Apa pasti Allah ampuni dosanya? Enggak mungkin enggak. Kenapa sedih? Ya saya udah minta maaf sama Allah tapi Allah belum maafin. Enggak ada itu. Itu mah dengan manusia ya. Saya udah sih minta maaf ke dia, saya kirim WA, saya telpon, saya apa, japri terus gak dibaca-baca, saya datengin gak dibukain pintu, ternyata salah rumah ya. Pokoknya berusaha aja minta maaf, tapi gak dimaafin. Saya udah ngirimin hadiah segala macam, saya tuh udah minta maaf habis-habisan tapi gak dimaafin. Itu manusia, tapi Allah gak ada cerita kita minta maaf kepada Allah, Allah gak memaafkan, itu gak ada. Kita minta ampun kepada Allah, Allah gak mengampuni, itu gak mungkin. Tidak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Catat tuh, gak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa.
Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah datang kepada Tuhan kalian. Infiru, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu, berlomba-lombalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan dawamkan itu. Mudah-mudahan dengan kita mendawamkan istighfar sekian lama, suatu saat begitu kita angkat tangan, Rabbi, Allah langsung kabulkan. Belum minta ya Allah. Alhamdulillah juga sih. Ya udah enggak apa-apa deh. Gitu. Allah udah tahu. Nabi Muhammad kan belum ngomong apa-apa, Allah udah kabulin. Nabi Muhammad setiap sore gini doang. Pergi aja. Besok sore gitu lagi. Pergi lagi. Enggak pernah ngomong apapun. Cuman ngelihat ke langit. Tiba-tiba

Beliau enggak pernah minta Robbi Allahumma rabban nas adhibil ba's isyfi anta syafi la syifaan illa syifa'uk. Enggak pernah Nabi Ayub ngomong kayak gitu. Coba kita baru agak panas sedikit, Allahumma syfi anta anta syafi la syifaan illa syifa'uk. Kita gitu kan? Boleh enggak kayak gitu? Boleh banget, karena doa meminta sembuh kepada Allah itu doa yang diajarkan Nabi. Tapi saking enggak enak hatinya Nabi Ayub, sakit juga Nabi Ayub enggak mau ngomong. Sama kayak seorang istri yang enggak enak sama suaminya, dia lelah hari ini enggak ngomong-ngomong, diam aja. Atau mungkin tangannya kena pisau dikit enggak ngomong-ngomong, diam aja. Pas ketahuan pas malam dibelai sama suaminya tangannya, "Kenapa ini, Ma?" "Enggak, tadi enggak." "Udah, enggak apa-apa." Gitu. "Ma, kenapa ini, Ma? Papa serius loh, Ma. Kenapa nih enggak boleh kayak gini nih, Ma? Nih, tangan Mama nih." Cih. Lebay gitu ya. "Pak, kok lebay gitu sih, Pak? Ah, ini tangan ini enggak boleh, enggak ada yang. Oh, ini siapa yang kerjaan siapa nih, Ma?" Gitu. "Ma, sebutin namanya, Ma." "Pisau." "Pisau siapa?" "Di dapur, pisau kita." "Oh." Akhirnya garing gitu aja. Kirain ada cowok siapa gitu, so gaya-gaya gitu mau ngebales. Nah, intinya adalah tadi ngomong apa? Kok jadi jadi lupa ya? Nabi Ayub, Masya Allah, Barakallah. Nabi Ayub tuh gak enak mau ngomong sama Allah. "Ya Allah, saya sakit, sembuhkan saya." Gak enak. Sampai Nabi Ayub akhirnya mau ngomong gara-gara apa, teman-teman? Gara-gara istrinya pulang, maaf, udah gak punya rambut. Istri satu-satunya yang mendampingi beliau setia selama belasan tahun dalam keadaan sakit, beliau istrinya kerja, kadang nyuci kandang ternak-ternak orang dibayar, kadang jadi pembantu di rumahnya dibayar, kadang-kadang menggembala ternak dibayar, kadang-kadang nyuci piring dibayar, pokoknya apa aja lah. Sampai akhirnya gak punya kerjaan apa-apa istri Nabi Ayub, sedangkan harus memberikan makan kepada suaminya. Udah 3 hari gak bawa pulang roti, cuma minum air aja. Istrinya pun akhirnya menjual rambutnya. Dia cukur rambutnya, dia jual di pasar. Bayangin, menjual rambut. Pas pulang, udah gak ada rambut. Nabi Ayub bertanya, "Wah istriku, kenapa? Kenapa rambutmu?" Istrinya gak mau cerita, sampai akhirnya udah Nabi Ayub nangis-nangis, istrinya cerita, dia gak punya apa-apa yang bisa dia lakukan selain menjual rambutnya untuk bisa memberi roti untuk suaminya. Baru Nabi Ayub gak kuat lagi untuk tidak meminta kepada Allah, baru Nabi Ayub bilang apa? Itu juga bahasanya tuh malu-malu. Coba, "Rabbi massaniyad dur wa anta arhamur rahimin." "Rabbi, saya sakit, engkau maha penyayang." Gitu doang ngomongnya. Bukan, "Ya Allah sembuhkan saya, istri saya, lihat dong ya Allah kan masalahnya." Enggak. Nabi Ayub mah enggak ngomong gitu, cuma bilang, "Rabbi, saya sakit, engkau yang maha penyayang." Langsung Allah sembuhkan. Tiba-tiba Nabi Ayub jadi muda lagi. Sakitnya di usia sekitar 80 tahun, tiba-tiba jadi muda lagi. Usia yang paling ideal. Tahu enggak usia paling ideal itu berapa? Usia paling ideal itu usia 30 sampai 40 tahun. Kalau sebelum itu masih belum matang. Kalau di atas 40 tahun, kematangan. Yang paling pas tuh 30 sampai 40. Itulah usia penduduk surga, antara 30 sampai 40 tahun. Akhirnya Nabi Ayub muda lagi. Begitu istrinya pulang, "Astagfirullahaladzim, kamu siapa?" "Saya Ayub." Enggak, kamu bukan Ayub. "Emang sih mirip Ayub beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang udah enggak," kata istrinya. "Ayub sekarang udah jadi laki-laki yang udah tua, dia lumpuh. Tapi saya Ayub, suami kamu, dan Allah sudah menyembuhkan saya." Dia pergi ke kamar, ternyata Nabi Ayub gak ada. Lalu Nabi Ayub menyebutkan kenangan-kenangan yang hanya mereka berdua yang tahu setelah Allah SWT. Akhirnya dia percaya. "Dulu kita pernah hujan-hujanan di bawah jembatan. Akhirnya kita pulangnya pakai daun pisang. Dimarahin tetangga, soalnya itu daun pisang mau dibikin." Gitu-gitu deh cerita. Akhirnya istrinya percaya, "Oh ini suami saya." Lalu Nabi Ayub memberi dia air yang Allah munculkan dari tanah. Mandi dengan air itu, istrinya pun jadi muda lagi. Yang tadinya nenek-nenek, sekarang jadi gadis lagi. Dan setelah itu Allah berikan kepada mereka anak. Semua anak yang sudah meninggal gara-gara beliau sakit, musibah, Allah datangkan satu persatu. Persis seperti yang udah meninggal. Ini apa? Artinya Allah gak mungkin ngecewain hambanya yang datang kepadanya. Belum ngomong aja udah Allah udah kabulin. Nabi Muhammad baru kayak gini aja Allah udah kabulkan. Kenapa? Rajin istighfar. Makanya jadikan istighfar sebagai hobi kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Pengen punya kerjaan, istighfar. Pengen lulus kuliah, istighfar. Pengen punya jodoh, istighfar. Pengen umroh, pengen haji, gak usah ngomong.

mungkin saya enggak mampu istighfar. Kan sering dikatakan oleh ulama, Allah tidak mengundang orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang diundang. Kalau Allah udah ngundang, pasti mampu. Banyak aja istighfar, tiba-tiba, loh kok saya bisa umroh Masya Allah? Karena kita dekat sama pemilik alam semesta. Jadi lobby Allah aja deh, dekat-dekat sama Allah, maka Allah akan berikan semua kekayaan langit dan bumi milik Allah untuk kita. Mari kita tutup halaqah ini dengan sama-sama bermuhasabah. Kita beristighfar 100 kali. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: mencabut kasih sayang ayah dengan anak, anak dengan orang tua karena dosa-dosa, ya Allah. Janganlah Engkau cabut kasih sayang orang-orang soleh kepada kami karena dosa-dosa, ya Allah. Dan sehingga dengan istighfar kami, Engkau turunkan kasih sayang-Mu, ya Allah. Engkau turunkan kebaikan kepada negeri kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin.
1: Ya,
0: sungguh kami tahu NabiMu Yunus alaihissalam pernah melakukan kesalahan di hadapanMu, lalu Engkau menimpakan kepadanya.

anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka bergetarlah arasy-Mu, Engkau ampunkan dosanya, lalu Engkau selamatkan dia dari musibah itu. Maka selamatkanlah kami dari segala musibah yang disebabkan oleh dosa-dosa kami, ya Allah. Selamatkan kami dengan ampunan dari sisi-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau menghalangi kami dari kebaikan dunia dan akhirat, ya Allah, karena dosa-dosa kami di masa lalu, ya Allah. Janganlah Engkau tutup hati kami dengan dosa-dosa kami, ya Allah. Siapakah lagi yang bisa memberi petunjuk jika Engkau telah menutup hati seorang

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita sebagai muslim. Maka sudah seharusnya kita selalu meniru dan mengaplikasikan setiap kebiasaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita. Salah satunya dalam hal makanan. Hal ini tentunya sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, Cakrawala Islam edisi kali ini kita akan membahas tentang 5 makanan dan minuman yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, buah kurma. Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai kurma. Bahkan banyak hadis yang meriwayatkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai kurma. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berbuka puasa dengan memakan kurma. Selain itu juga diriwayatkan bahwa kurma bisa mencegah keracunan dan pengaruh sihir. Bahkan yang pertama kali dimakan Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, setelah melahirkan adalah buah kurma. Lalu, apa keistimewaan buah kurma? Pendengar, kurma bagus untuk kesehatan tubuh karena mengandung banyak mineral, vitamin, karbohidrat kompleks, dan lain sebagainya. Selain menguatkan tubuh, kurma juga berfungsi sebagai penawar racun dalam proses detoksifikasi. Karena itulah beliau menyarankan untuk memakan kurma saat berbuka puasa. Kemudian pendengar, makanan yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah anggur. Buah ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surah An-Nahl ayat ke-11 yang artinya dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai buah ini. Beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Nu'aim yang berbunyi, kalian mempunyai kismis, yakni anggur yang dikeringkan. Ia dapat mencerahkan wajah dan menghilangkan dahak. Memang sejak dahulu pendengar, buah anggur sudah terkenal khasiatnya. Selain sebagai makanan yang memiliki zat penguat jantung, liver dan paru-paru, buah ini juga berfungsi sebagai zat kosmetik. Zaman dahulu kala, cairan buah anggur digunakan untuk membersihkan wajah. Konon, anggur juga dipakai untuk mengobati kanker. Kemudian yang ketiga adalah madu. Pendengar, mungkin sudah banyak yang mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat menyukai madu. Bahkan madu ini disebut sebagai rajanya makanan, rajanya minuman, dan rajanya obat-obatan. Al-Qur'an sendiri mengabadikan madu di dalam Qur'an surah An-Nahl ayat ke-69 yang artinya, dari perut lebah itu keluar minuman berupa madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Terlalu banyak manfaat madu yang bisa kita bahas. Namun secara garis besar, madu sangat bermanfaat bagi perut, mata, antibiotik, obat batuk dan dahak, juga pemberi energi. Yang keempat, susu. Susu merupakan minuman yang disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-66 yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Kami memberi kalian minum dari pada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memakan suatu makanan yang dikaruniai oleh Allah, hendaknya ia berdoa, Allahumma barik lana fihi, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah keberkahan pada kami di dalam makanan ini. Dan barang siapa yang minum susu yang dikaruniai oleh Allah, hendaknya ia berdoa, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami dalam susu ini dan karuniakan kami lebih banyak dari susu ini. Karena aku tidak tahu satupun yang bisa menggantikan makanan dan minuman melebihi susu. Manusia zaman dahulu sampai manusia modern tentunya sudah mengetahui manfaat dari susu ini. Bahkan minuman ini sudah diminum manusia sejak ia dilahirkan ke muka bumi. Dan kemudian pendengar, yang terakhir adalah minyak atau buah zaitun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai minyak zaitun. Selain untuk dikonsumsi, juga sebagai minyak oles. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majah. Minumlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya, karena sesungguhnya ia adalah dari pohon yang diberkahi. Itulah pendengar 5 makanan dan minuman yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menambah wawasan kita semua dan tentunya juga memberi kebiasaan baru bagi kita, yakni mengkonsumsi makanan yang biasa dimakan atau disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain baik untuk kesehatan, juga dapat pahala karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.